0: dimana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
1: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: So... Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
6: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 348 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala UPD asrama.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
7: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
8: Bagi jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
7: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhtria Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
9: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
7: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
10: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
11: Kami di sini menerima 3 juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh sebesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Singapura itu rata-rata 6 juta. Jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
10: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani.

0: setiap langkah.
1: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
2: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
1: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
2: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
1: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
3: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini, adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
1: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
3: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat, dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya, Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
0: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan.

0: kesehatan, sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
5: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, terlangsung, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
4: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat ancungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
6: Menusuk kali ini, Pantai Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland! Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
4: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk...

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

RRI Love Sama Way, pendengar. Hari ini 1 Juli 2026 merupakan momen yang sangat bersejarah bagi Korps Bayangkara. Jadi kami keluarga besar Pro 1 RRI Love Sama Way mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80. Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Secara khusus, ucapan selamat dan rasa bangga juga kami haturkan kepada seluruh personil. Khususnya yang ada di jajaran Polres Lok Sumawe dan Polres Aceh Utara yang hari ini mengikuti upacara kenaikan pangkat juga ya. Ya, kenaikan pangkat yang merupakan bukti nyata atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian tanpa batas yang telah rekan-rekan berikan ya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta juga kita merasakan bagaimana Polri mengayomi masyarakat di bumi Malikul Saleh. Dan semoga juga pangkat yang baru semakin menambah amanah ya, memberikan keberkahan juga dan memperkuat semangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dan dinamika daerah. Bergabung bersama RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, RRI Takengon, Sabang, dan Singkil. Dan jangan lewatkan juga nanti tepat pukul 8 kami akan kembali menyiarkan secara langsung pertandingan sengit antara Meksiko versus Ekuador dari Meksiko City Stadium. Iya, tepat pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio ini mengucapkan selamat mendengarkan kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa pagi hari ini. Tentunya kita lanjut lagi setelah tadi kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Di kabar Aceh untuk edisi hari ini, Rabu di 1 Juli 2026, bertepatan di 16 Muharram 1448 Hijriah. Baik, tentunya di kesempatan pagi hari ini, nanti kita akan update informasi dari teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom. Tapi terlebih dahulu kita akan mengupdate informasi cuaca bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Baik. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya nggak dikasih nama nih soalnya.
1: Miftah.
0: Miftah. Oke, Mbak Miftah. Bagaimana nih kondisi cuaca di sana dan juga bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja. Untuk info cuaca hari ini,
0: Baik, silakan.
1: edisi Rabu 1 Juli 2026, pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan dan juga terdapat potensi angin kencang, terutama di wilayah pesisir Aceh, Batu Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Jaya, dan Aceh Besar. Kemudian untuk siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan, kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian besar wilayah Aceh. Adapun untuk malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang untuk pesisir barat dan juga selatan Aceh. Untuk selanjutnya, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang yang dapat mencapai kecepatan dengan 35 km per jam untuk wilayah Aceh. Kemudian untuk suhu secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 95%. Kemudian untuk tinggi gelombang sendiri secara umum di wilayah Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter baik itu di perairan utara, timur maupun barat dan selatan Aceh. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang yang dapat mencapai 4,5 meter untuk pesisir barat dan Samudra Hindia Barat Aceh. Untuk titik panas sendiri terpantau adanya dua titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan juga Subulus Salam. Kemudian untuk himbauannya, kami himbau kepada masyarakat karena masih adanya potensi hujan, sehingga masyarakat tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian perlu diwaspadai masih adanya potensi bencana hidrometeorologi baik banjir, tanah longsor maupun angin kencang untuk luar. Demikian.
0: Baik, terima kasih Mbak Miftah. Salam buat teman-teman yang sedang bertugas hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Miftah.
1: Ya, baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baru saja kita update informasi cuaca bersama Mbak Miftah, BMKG Sultan Iskandar Muda. Dan tentunya pagi hari ini sudah tersambung melalui Zoom beberapa teman-teman kita. Di Banda Aceh ada Bang Arso, di Sabang ada Kak Yana di sana. Kemudian di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil ada Kak Nur Hayati, dan juga di Loksmawe ada Yuna Ari. Baik, mungkin saya langsung ke Loksmawe terlebih dahulu, ada Yuna. Assalamualaikum Yuna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Belum siap kayaknya. Gimana kabar dan cuaca di Loksmawe?
2: Lagi-lagi Loksmawe mendung yang tak berarti hujan. Gak tahu tadi ada sedikit matahari tapi sekarang tiba-tiba mendung lagi.
0: Jadi seperti itu ya cuaca sekarang ini ya?
2: Iya, jadi memang menyesuaikan penyiarnya mungkin ya. Semoga baik. Cerah.
0: Baik, silakan Yuna informasinya.
2: Baik, satu informasi dari Loksmawe. Selamat pagi untuk teman-teman dan pendengar yang ada di Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Informasi dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang saat ini sedang menunggu pencairan anggaran bantuan dari pemerintah pusat. Seluruh data usulan korban bencana banjir dilaporkan telah rampung diverifikasi. Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil telah menyerahkan langsung data by name by address. Ini diserahkan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Sumatera serta kementerian terkait di Jakarta. Total data usulan mencakup 98.530 kepala keluarga yang dibagi dalam 4 tahap pengajuan dan khusus untuk tahap ketiga 58.000 KK. Sebanyak 52.000 diantaranya sudah terverifikasi bersih atau clear data. Dan juru bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli menyampaikan bahwa bantuan ini sangat mendesak karena sektor mata pencaharian utama warga terganggu parah. Seperti sawah dan tambak ini belum bisa difungsikan, nelayan kehilangan alat kerja, dan banyak pelaku UMKM yang usahanya rusak akibat banjir tahun lalu. Anggaran yang diturunkan nantinya akan digunakan sebagai satu data terpadu untuk menyalurkan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dana tunggu hunian, hingga perbaikan rumah warga kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Kementerian Sosial juga berkomitmen untuk segera mencairkan dana untuk anggaran yang segera diturunkan oleh Kementerian Keuangan. Itu dia satu informasi dari Loksmawe Aceh Utara. Selanjutnya kembali ke Bang Karno di Melabu.
0: Terima kasih Kak Yuna. Iya. Untuk dialog kayaknya nggak ada ya pagi ini ya, atau iya, digeser waktunya karena ada bola kan?
2: Ditiadakan ya.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Yuna. Saya langsung sama-sama ke Takengon ya. Ada Bang Fazri. Assalamualaikum Bang Fazri.
3: Waalaikumsalam Bang Karno.
0: Sehat ya.
3: Dengar suara kita ya.
0: Dengar, alhamdulillah. Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Cuaca gimana? Sama kayak lo semuanya juga nih?
3: Ya mendung nih masih Bang.
0: Di Melabu juga begitu ya. Oke, silakan informasinya Bang Fazri.
3: Baik, terima kasih Bang Kano, Abang-abang dan juga kakak-kakak yang sudah gabung pagi ini. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redolong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda pada Selasa 30 Juni 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jemaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa waktu lalu. Demikian satu informasi Bang Karno dari Takengon berkaitan dengan kembalinya jemaah haji dari Bener Meriah dan juga merupakan kloter terakhir dari Debarkasi Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Fazri, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur ya dan sehat semuanya. Baik, saya langsung ke Sabang, kita nyebrang dulu ke sana nih. Ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Karno dan teman-teman semuanya. Dengar ya Bang ya?
0: Dengar, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya dan cuaca di sana?
4: Kabarnya sehat Bang Karno. Cuaca di Kota Sabang lagi diguyur hujan ini Bang.
0: Oh, dingin banget. Hujan. Iya.
4: Angin kencang banget sedari semalam.
0: Hati-hati kayaknya.
4: Hati-hati pohon tumbang ya Bang ya.
0: Iya.
4: Panah longsor tadi ya.
0: Okay. Silakan kayaknya informasinya.
4: Oke, okay, baik Bang Karno dan teman-teman semuanya. Walaupun juga keadaan Kota Sabang agak-agak gimana gitu ya, hujan, angin gitu. Terus di sini di Kota Sabang juga Dinas Pariwisata Kota Sabang terus mengembangkan sejumlah destinasi wisata baru yang selama ini belum banyak dikenal wisatawan nih. Nah, upaya tersebut juga dilakukan untuk menambah pilihan objek wisata sekaligus juga memperkuat daya tarik pariwisata di Kota Sabang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Heri Susetia itu mengatakan bahwasanya masih banyak destinasi wisata tersembunyi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Secret Beach atau Batu Kapal yang mulai dikenal oleh masyarakat dan wisatawan. Nah, ada beberapa destinasi yang memang dicoba untuk dorong untuk bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, salah satu itu adalah Secret Beach ataupun Batu Kapal. Selain kedua lokasi tersebut, Dinas Pariwisata juga melihat potensi wisata lain berupa air terjun yang berada di bibir laut. Nah, destinasi itu dinilai memiliki keunikan tersendiri dan juga berpeluang menjadi daya tarik baru apabila dikelola dengan baik. Hari juga menjelaskan bahwasanya Pink Beach yang berada di kawasan Jaboy hingga kini belum dibuka untuk umum karena masih dalam tahap konservasi. Langkah tersebut juga dilakukan agar proses alami pembentukan pasir berwarna merah muda tetap terjaga sebelum nantinya diperkenalkan kepada wisatawan. Dan dia juga berharap Pink Beach ini dapat menjadi salah satu ikon wisata baru di Kota Sabang seperti pantai berpasir merah muda yang ada di Labuan Bajo maupun Lombok. Nah, jika seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, destinasi ini ditargetkan dapat diluncurkan pada pertengahan hingga akhir tahun 2026. Selain Pink Beach, Dinas Pariwisata juga mengidentifikasi sejumlah destinasi potensial lainnya seperti air terjun di kawasan Cot Murung, Bukit Lawang, Ujung Sekundo, serta beberapa lokasi wisata alam lainnya yang masih terkendala akses maupun juga status lahannya. Secara keseluruhan terdapat sekitar 28 destinasi wisata baru di Kota Sabang yang akan dikembangkan secara bertahap dengan tahap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan, keselamatan dan juga kenyamanan wisatawan. Demikian Bang Karno dan teman-teman informasi dari Kota Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Yana informasi dari Sabang ya. Saya langsung ke Banda Aceh, kita nyebrang lagi nih. Ada Bang Arso di sana. Assalamualaikum Bang Asro.
5: Waalaikumsalam, hadir di sini.
0: Gimana kabar? Udah lama nih gak ketemu Bang Arso.
5: Iya, ada sedikit permasalahan dengan kondisi tubuh ya, makanya baru muncul kembali nih.
0: Oh iya, kemarin katanya informasi ini ya, kecelakaan ya.
5: Iya, ini tangannya patah tubuh. Tangan yang sebelah kanan tulang, sebelah kiri ini tebu nih, makanya patah.
0: Waduh, mudah-mudahan ya, untuk sembuh banget saya.
5: Amin. Untuk di Banda Aceh, malam tadi sempat diguyur hujan yang cukup lebat ya. Saat ini sudah mulai berawan nih. Kalau lihat anginnya, mungkin sebentar lagi hujannya numpang lewat juga nih. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh ya, dua berita singkat. Karena sebentar lagi kita akan lari-lari di lapangan hijau lagi ya pada pukul 8. Informasi yang pertama ini mengenai Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh meresmikan anjungan air minum Said Osman Hulusi Effendi Hazret Leri sebagai hasil kolaborasi Lembaga Sosial dan Kemanusiaan Indonesia Turki di lingkungan kampus tempat pada Selasa 30 Juni 2026. Fasilitas berarsitek Ottoman itu dibangun oleh Yayasan Said Osman Hulusi Effendi bersama Somuncu Baba Education Culture and Social Aid Organization dengan dukungan Yayasan Tarara Global Humanity. Peresmian dihadiri sejumlah delegasi dari Turki, diantaranya anggota Dewan Pengawas Yayasan Said Osman Hulusi. Rektor UIN Araniri Profesor Mujibur Rahman mengatakan anjungan air minum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas publik, tapi juga menjadi simbol hubungan historis Aceh dan Turki. Menurut Mujib, penyediaan air minum merupakan salah satu bentuk sedekah yang memberi manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ya, informasi selanjutnya, Wali Kota Banda Aceh Liza Sa'duddin Jamal mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi. Hal ini disampaikan kepada pada Apeksi Forum Lingkungan Hidup bertema dari komitmen ke aksi tangguh untuk mempercepat penurunan emisi demi bumi lestari pada Selasa kemarin. Liza menyampaikan bahwa tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, melainkan telah terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini. Menurutnya, kota-kota memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama perubahan. Ya, mungkin itu dia dua informasi singkat dari Banda Aceh. Bang Karno, kita kembali ke Melabu.
0: Baik, terima kasih Bang Arso. Saya bergerak ke Singkil, ada Kak Nur Hayati. Assalamualaikum Kak Nur. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
6: Waalaikumsalam Bang Karno. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya, Kak Nur gimana dan cuaca di sana?
6: Sehat sekali pagi hari ini, dan untuk informasi cuaca pagi hari ini agak sedikit mendung ya untuk Singkil Utara. Tapi ada juga nih langitnya terpantau cerah berawan ya, Bang Karno ya.
0: Oke. Baik, silakan informasinya.
6: Iya, baik. Dan satu informasi pagi hari ini dari Aceh Singkil, yaitu terkait tentang terkait tentang Rutan Singkil ya, yang menggandeng nakes untuk pantau kesehatan warga binaan. Dan informasinya untuk Anda, bahwasanya untuk

0: Baik, sepertinya ada terkendala ini. Kak Nur, suaranya tidak bisa kami dengar.
1: Ya, sekarang gimana, Bang?
0: Baik,
1: Terdengar, Bang?
0: sudah bisa, silakan.
1: Ah, ya. Ya, baik, kami ulangi ya untuk informasinya, yaitu bahwasanya Rutan Singkil yang pantau ya kesehatan warga binaan dengan menggandeng nakes dari UPTD Puskesmas Singkil Utara Aceh Singkil, di mana untuk rumah tahanan kelas 2B Singkil melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan. Nah, kegiatan tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen ya dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal. Dan selain itu kegiatan ini juga dilakukan secara berkala guna memantau kondisi kesehatan warga binaan serta memastikan mereka mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak selama menjalani masa pembinaan. Dan untuk kesehatan tersebut terdiri dari pengecekan kondisi fisik ya, konsultasi kesehatan, kemudian serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, Bang Karno, saat informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih informasi dari Aceh Singkil. Ada Kak Nur Hayati di sana dan juga teman-teman dan juga pemirsa. Sementara itu di Malabo informasi cuacanya mendung ya di luar sana. Saya sempat keluar tadi untuk mengecek, memastikan ya masih mendung dan kemungkinan bisa jadi hujan begitu. Ada satu informasi pendengar dan pemirsa soal Jalan Malabo Gempang rusak parah, warga minta penanganan segera. Di mana kemarin itu terpantau di Jalan Melabu Gempang dilaporkan mengalami kerusakan parah dipenuhi lubang-lubang di sejumlah titik, terutama di kawasan desa Bergang, tepatnya di kaki Gunung Bergang. Tokoh masyarakat Tanjung Bunga, Usman Nyakneh, mengatakan kerusakan jalan tersebut telah lama membahayakan pengguna jalan. Banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di ruas jalan berlubang hingga mengalami luka-luka. Bahkan ada pengendara yang saat menghindari lubang itu mengambil jalan berlawanan dan mengalami tabrakan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Usman Yaneh berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar tidak terus memakan korban dan aktivitas masyarakat yang melintasi jalur penghubung Melabu Gempang ini dapat berlangsung dengan aman. Sementara di sisi lain, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Aceh Barat, Beni, mengakui memang kondisi jalan Melabu Gempang itu tidak baik, dalam kondisi memang rusak ya. Namun menurutnya penanganan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Aceh atau pemerintah provinsi karena berstatus sebagai jalan provinsi. Mungkin itu satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berbagi informasi untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Tetap semangat dan tentunya selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Bang Arsul juga cepat sembuh dan selamat jalankan
2: Amin.
0: Aktivitas pagi hari ini ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Wabarakatuh.
2: Wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Lok Somawi, sebelum kita beralih ke Mexico City Stadium untuk mendengarkan dan menyaksikan laga sengit Piala Dunia 2026, kita simak terlebih dahulu rilis resmi perakiraan cuaca dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara untuk wilayah Lok Somawi, Aceh Utara dan sekitarnya. Yang berlaku dari pagi hingga sore hari nanti, edisi Rabu 1 Juli 2026. Berpotensi hujan ringan pada sore hari dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan angin berembun dari arah barat daya ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Berada dalam kategori rendah hingga sedang untuk kategori gelombang, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Lok Somawi dan Selat Malaka bagian utara. Dengan tingkat kelembaban berkisar 65 hingga 95%. Diimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada sore hari untuk tetap menyediakan jas hujan atau payung. Dan bagi para nelayan dan juga pengguna jasa transportasi laut, diharapkan tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak terutama di perairan. Juga untuk kita yang ada di daratan ya, seperti tadi pagi sepertinya Lok Somawi akan cerah, namun saat ini kita melihat dan juga merasakan bagaimana Lok Somawi masih mendung-mendung saja. Dan setelah informasi cuaca ini, pendengar, jarum jam tepat menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung langsung ke Mexico City Stadium untuk menyiarkan secara langsung pertandingan sengit antara Meksiko versus Ekuador. Dari Studio Pro 1 RRI Lok Somawi, Yuna mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. 2 menit tinggalkan pukul 8 pagi. Selamat pagi untuk kita semua di suasana hari Rabu di tanggal 1 Juli 2026 tentunya. Dan sebentar lagi kita akan berdialog bersama bincang-bincang pagi. Wow, persatu banget ya bincang pagi. Kita akan ngobrol ya bareng Hani dan juga Iza yang sebentar lagi akan hadir di studio tentunya, membahas mengenai media yang semakin meningkat ini. Bagaimana sih peran media, apalagi teman perdua ini, media memang kadang-kadang informasi itu cepat, tapi kita harus tepat juga teman perdua. Jangan kita share yang belum pasti tentunya. Sebentar lagi bareng mereka di sini di Spada. Selamat pagi teman perdua.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: kita memperdua. Jadi sebanyak apapun kita berantem, sebanyak apapun kita bertengkar ya, selama kita masih bisa sama-sama, ayo kita perbaiki lagi semuanya ya. Seperti biasanya juga teman perdua di program pagi hari ini, pada selamat pagi teman perdua, kita akan ngobrol bareng sama Hani dan juga Iza. Kita sapa dulu. Hai.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Bye.
0: Ini kita akan mendengarkan juga teman pro 2. Untuk acara ini kamu bisa langsung menontonnya di YouTube RRI Loks Mawe. Kali ini kita akan bahas mengenai media sosial dan juga informasi bencana. Cepat boleh tapi hoax jangan. Selamat pagi. Sebelumnya kita sapa dulu. Hai, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi. Halo, halo.
0: Gimana hari ini Hani dan juga Iza? Apakah suasananya sesuai dengan prediksi kamu sebelumnya?
1: Sesuai, harusnya sesuai.
2: Lihat ke belakang tapi
0: ya, kita lihat ke belakang tapi yang terlihat hanya wajah merengut manda. Kenapa merengut? Kenapa? Pagi-pagi loh ya, harus semangat gitu. Oke ya, jadi hari ini sesuai dengan prediksi kalian cuacanya?
1: Sesuai.
0: Sesuai. Semoga hari ini tidak hujan dan
1: ya, tidak panas.
0: Tidak panas ya, ini kayak
2: Kemarin
0: itu kayak lebih agak lebih
1: hangat ya,
0: hangat ya. Baik. Jadi pagi hari ini kamu udah tahu, kalian udah tahu temanya, kita akan ngobrol apa nih?
1: Udah dong.
0: Oke.
2: Udah barusan dibilang.
1: Udah barusan.
0: Oke, oke, baik. Jadi kita hari ini akan bahas mengenai si media sosial. Kita tahu kalau media sosial itu adalah pusatnya kita mencari, pusat kayak NPD ya, new pusat dunia. Nah, pusat untuk mencari informasi, melihat sesuatu hal yang tidak kita ketahui juga. Pada dasarnya media sosial itu kan sesuatu hal yang belum pasti gitu ya, enggak sih teman perdua? Kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang enggak pasti, sesuatu hal yang belum jelas unsurnya dari mana gitu. Menurut kalian, menurut kalian sekarang media sosial, menurut Hani dulu nih, menurut Hani, media sosial sekarang lebih banyak informasi yang ininya atau malah sebaliknya nih Hani?
2: Dua-dua sih Kak, karena kan sekarang yang bisa upload informasi di sosial media itu nggak terbatas ya Kak. Jadi orang-orang tuh ketika ada momen dimana itu bisa membuat kontennya itu naik, mau dia nggak peduli mau itu menyebarkan hoax atau menyebarkan fakta, yang penting kontennya itu naik. Ya itu pemikiran orang yang seperti itu.
0: Oke, itu menurut Hani ya. Kita nggak tahu lagi siapa sih yang menyebarkan informasi itu, tapi yang pastinya adalah informasi itu belum tentu benar, belum tentu salah juga gitu. Jadi tidak ada, semua punya hak untuk menaikkan informasi itu. Jadi itu menurut Hani. Kalau misalkan Iza sendiri gimana tanggapannya nih Iza?
1: Kalau menurut Iza sendiri sebenarnya sama aja sih sama Hani, karena yang nama media sosial itu kan kembali ke diri kita sendiri. Memang kayak Hani tadi bilang, kita gak penting itu positif kah atau itu fakta atau itu ya cuman hoax. Kayak hoax doang ya kan. Yang penting naik aja, penting viral ya kan. Apalagi sekarang zaman canggihnya AI. Banyak orang yang merekayasa video yang aslinya kejadiannya gimana, nanti di ekspor ke AI jadi lain ya.
0: Benar-benar itu setuju sih. Kadang-kadang kita sayang banget sama ibu-ibu yang dia itu gak ngerti media sosial gak sih? Kayak tiba-tiba ada informasi gempa bumi, misalnya gempa buminya di mana gitu ya. Tapi malah itu yang membuat orang pada khawatir, ini sebenarnya informasinya benar gak sih? Atau malah sebaliknya gitu. Itu mungkin salah satu hoax yang tercipta dengan perangkat-perangkat media sosial yang semakin pesat gitu. Salah satunya AI mungkin. Tapi jangan salah teman perdua, kita di sini juga menjelaskan bahwa AI itu adalah sebuah sistem yang sangat membantu, memang sangat-sangat membantu gitu. Mungkin kalian pernah punya pengalaman gitu ya, mendapatkan informasi hoax yang nyatanya kamu udah share-share nih, rupanya itu gak pasti, ada gak?
2: Kalau secara langsung kami temukan belum Kak, tapi kalau misalkan dari orang tua kan kayak tadi Kak Dika bilang kan, orang tua gampang dipercaya, apalagi itu video AI. Jadi kayak tiap hari itu, dek ini betul gak? Dek ini betul gak? Mak, itu AI mak, di mana bedain AI-nya? Dan nanti jadi ya kayak orang tua kita panik padahal itu enggak sesuai dengan kenyataan.
0: Oke. itu pengalaman Hani. Kalau misalkan Iza sendiri?
1: Dari Iza sendiri mungkin itu yang bencana ya, itu sama aja kayak Hani, yang mungkin dari orang tua ya. Ini katanya udah ini banjir
2: panik
1: nih
2: ya.
1: Bukan panik bayi, panik bayi kan panik itu, beli. Itu memang panik-panik aja, panik aja.
2: Itu pas kan yang hoax gara-gara Pertamina itu kan yang
1: iya.

0: ya itu juga salah satu, ya itu sejenis itulah gitu ya. Oke, terus Iza gimana Iza?
1: Kayak sama aja sih, apalagi yang waktu tuh waktu hujan yang kedua kalinya kan kita udah musim-musim hujan tuh, udah pasca banjir lah kan. Yeah. Cuman kita kan ada datang hujan lagi tuh. Tuh kita bisa ngelihat video orang yang memang nampain jalan Loks Mall itu banjir lagi ya. Jadi kita kan panik lah tuh, posisi Ija juga hari itu lagi di Langsa tadi mana. Jadi sempat telepon, kata di Loks Mall banjir, nengok ini, padahal enggak ada tuh sama sekali. Ya tuh termasuk juga sih termakan hoax waktu itu. Karena kita panik ya, masih ada rasa trauma kita dari banjir.
0: Oke, jadi beberapa waktu terakhir itu juga kita ngerasa kayak kenapa informasi ini kenapa sih mudah banget untuk orang share gitu ya tanpa melihat informasinya. Yang lebih lucunya adalah biasanya orang mencari jawabannya saat terjadi kecelakaan misalnya. Orang mencari jawabannya di komentar kan. Dia cari informasinya teman Prodo di komentar, tapi malah enggak ada. Misal orang malah kayak gimana nih, ini sering banget di media sosial Instagram misalnya. Instagram tuh sering kayak masukin apa ya, dia ngupload video, terus setelah ngupload video itu ya udah di situ orang pada berkomentar, nah ini gimana, orangnya selamat nggak selamat, dan terputus itu Instagram, media Instagram. Sedangkan aplikasi TikTok yang satu lagi kadang-kadang tidak ada keterangan. Kalian pernah lihat nggak? Kadang-kadang kita udah tanya nih, ini kenapa nih, siapa nih, kenapa gitu ya. Jadi kadang-kadang media sosial itulah yang membuat orang nge-share sesuatu yang belum pasti gitu. Kayak si Hani bilang juga tadi apa, panik buying yang tiba-tiba BBM nih, tiba-tiba BBM nih udah mulai nggak ada lagi nih. Jadi orang berbondong-bondong dari arah manapun itu datang ke Pertamina SPBU untuk ngantri minyak, padahal Bapak Bahlil sudah menjelaskan gak perlu panik ya, sama kayak informasi-informasi lainnya gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalkan dulu kalian, Kak Dika pernah punya pengalaman nih? Pernah ya? Dulu itu Kak Dika kelas 2 SD, itu kejadiannya kita baru siap musibah
2: tsunami.
0: Nah itu luar biasa, iya itu Kak Dika kelas 2 SD, itu kejadiannya lucu banget. Kita gak ada media sosial, kita gak ada orang yang musibahnya tsunaminya aja di Banda Aceh, misalnya Aceh Besar itu, di Melabo, itu orang-orang yang ada di PD Sigli aja belum tahu nih ceritanya gitu. Karena memang tidak ada informasi gitu. Itu kan sering banget tuh informasi-informasi yang kayak tiba-tiba lagi tidur malam. Itu pernah punya pengalaman gitu gak? Tiba-tiba dibohongin, Manda pernah gak? Gak pernah ya, kalau Manda enggak ya. Tapi itu pernah tuh ada yang kayak tiba-tiba dibohongin, oh ini udah air laut udah naik lagi nih, ini udah naik lagi. Itu hoax yang sangat besar sih semasa
2: pernah,
0: hidup aku.
2: Pernah itu pengalaman pas banjir kemarin. Kan rumah ini lumayan gak terlalu jauh dari laut ya, Lancuk namanya.
0: Wow, ini tempat nibing itu gak sih, Beb?
2: Iya. Jadi kan di lorong Lancuk pertama itu sampai jalan di lorong itu sampai di bawah air laut ya, misalnya kayak aspalnya tuh sampai pecah kayak gitu Kak kan. Jadi karena mungkin orang lagi panik-paniknya, jadi ada satu konten tuh orang naikin video air laut tuh naik lagi. Jadi dibuatnya tuh yang terbaru, padahal itu video yang sebelumnya yang pas lagi banjir-banjir itu. Jadi orang udah panik lagi, malamnya tuh gak bisa tidur. Tapi
1: nggak tenang ya?
2: Iya, kan kita kan kemarin tuh jaringannya terputus ya, internetnya kan nggak bagus kan.
0: Benar-benar.
2: Bahkan kami yang tinggal di Bayu aja nggak tahu keadaan gedung kayak mana. Pas kami udah ada internet, rupanya gedung setenggelam itu sama banjir. Jadi dari kalau misalkan informasi di media sosial itu sebenarnya cepet, cuman ya kalau misalkan nggak ada internet ya nggak bisa juga sih.
0: Iya, itu luar biasa sih ya. Jadi banyak orang juga yang tiba-tiba musibah kemarin aja, kita bercermin dari musibah kemarin ya. Musibah yang bulan 11 ya, November ya, November 2025 itu kayak kita bercermin dari situ aja, itu banyak banget orang yang enggak tahu informasi sebenarnya, tapi dia men-share yang hoax itu ada juga ya. Tapi kebanyakan kemarin informasi bencana itu kayak valid aja gitu, kayak ya udah memang seperti adanya gitu. Jadi itu pengalaman yang memang Hani punya. Kalau misalkan Iza, Punya pengalaman kayak kami nggak yang tiba-tiba dikejar sampai nggak bisa tidur gitu, ada nggak?
1: Dulu pas kelas 6 SD ya kan kita mungkin masih orang tua tuh masih trauma dengan kejadian tsunami ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang gimana ya, mungkin orang jahat ya, mungkin niatnya mencuri ya.
0: Iya benar.
1: Jadi sering tuh tengah-tengah malam kan cepat-cepat keluar air laut naik, padahal nggak ada tuh. Itu termasuk juga sih karena bikin kayak tadi Hani bilang kita tidur nggak tenang.
0: Iya.
1: Kadang kita nggak sempat diselamat apa-apa, keluar gitu aja dari rumah kayak gitu.
0: Itu sih yang apa ya, yang membuat orang itu kadang-kadang terlalu cepat men-share sesuatu yang belum pasti gitu ya. Yang paling mengkhawatirkan ya seperti mereka bilang teman perdua, yaitu sebuah video AI ya. Itu sangat luar biasa sih. Jadi kadang-kadang orang gak bisa bedain nih, saking canggihnya teknologi gak bisa bedain mana yang ini hoax, mana yang pasti nih. Nah itu sih sebenarnya. Nah jadi nanti kita akan bahas lagi bagaimana sih peran anak muda untuk mengatasi ini ya, dan fenomena sekarang yang sering terjadi di studi kasus anak-anak muda, apalagi ibu-ibu yang mudah banget untuk nge-share sesuatu video di grup WhatsApp, itu sering banget sih. Nanti kita akan bahas ya teman perdua. Kali ini aku akan pilihin lagu darinya, requestan mereka berdua. Waduh, nggak bisa lagi ya. Ya udah, nanti akan kita puterin lagi ya. Kita akan terus break ya teman perdua. Kita akan hadirkan yang satu ini dulu. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu di program Spada. Selamat pagi teman Produa.
3: Spada. Selamat pagi teman Produa. Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kamu takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax. Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

Ya, kenaikan pangkat ini adalah bukti nyata atas dedikasi, loyalitas, pengabdian tanpa batas yang telah dilakukan oleh personil dalam memberikan dan juga memberikan keamanan, ketertiban, mengayomi masyarakat di Lok Semawe, di Aceh Utara, juga untuk seluruh personil Aceh Timur, benar meriah, serta dari Polres Biren. Ya, mudah-mudahan dengan pangkat ya setingkat lebih tinggi semakin menambah amanah dan memberikan keberkahan serta memperkuat semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara. Dan kami informasikan pendengar ya, mohon maaf karena telah terjadi penundaan pertandingan karena faktor cuaca di lokasi. Dan pukul 8:30 sudah mulai dilakukan persiapan untuk pertandingan. Namun estimasi penundaan ini sampai dengan pukul 9 pagi. Jangan bilang salah jadwal ya, karena memang penundaan ini dari sana akibat faktor cuaca ya. Kalau tadi ada yang langsung memberikan komentar, mana nih katanya RRI mau menyiarkan secara langsung pertandingan sengit antara Meksiko versus Ekuador dari Meksiko Stadium City. Namun kami mendapatkan konfirmasi dari panitia dan juga penyelenggara bahwa pesta bola dunia hari ini yang dijadwal sebelumnya pukul 8 ditunda sampai dengan pukul 9 pagi karena faktor

Bicara sepak bola ya, lebih dari sekadar nonton, sepertinya ada euforia yang menyehatkan. Menonton pertandingan sepak bola bersama atau nobar ini semakin menjadi pilihan masyarakat dibandingkan dengan nontonnya sendirian di rumah. Suasana penuh semangat, sorak-sorai hingga dengan momen selebrasi bersama membuat pengalaman nonton jadi lebih hidup. Euforia yang tercipta di saat tim favorit mencetak gol ini pastinya menghadirkan kebahagiaan yang sulit untuk dirasakan. Jika menonton seorang diri itu ya serunya gak asik aja. Dari sisi psikologi, yang namanya nonton bareng atau juga bisa memperkuat rasa kebersamaan dan ikatan sosial, interaksi dengan teman, keluarga maupun sesama penggemar dalam menciptakan perasaan yang diterima dalam sebuah komunitas ya. Dari pandangan ahli psikolog menyebutkan bahwa pengalaman positif yang dibagikan bersama orang lain ini bisa meningkatkan hormon kebahagiaan seperti dopamin dan oksitosin. Yeah.

menurut Anda seperti apa mendengar ya? Apakah nobar ini hanya sebatas hiburan semata? Atau mungkin Anda menjadikan sarana membangun komunikasi dan memperluas relasi? Pasti banyak perbedaan pendapat mengenai strategi permainan, pemain favorit, hingga jalannya pertandingan yang justru bisa menjadi bahan diskusi yang menyenangkan. Tapi harus diingat ya, selama kita masih menjunjung sportivitas dan saling menghormati, kegiatan nonton bareng ini pastinya bisa mempererat persahabatan sekaligus juga menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan dukungan antar pendukung tim. Walaupun euforia nobar ini tetap harus dijaga dan tetap berada dalam batas-batas yang positif, tidak dengan judi, tidak dengan apa lagi ya? Tidak dengan hal-hal yang akhirnya membawa pada tindakan-tindakan permusuhan, anarkis, atau bahkan yang dikaitkan dengan praktik perjudian ya. Jadi intinya nanti akhirnya apa? Nobar ini menjadi wadah untuk bisa menikmati olahraga yang tujuannya untuk mempererat hubungan sosial dan menjaga kesehatan mental melalui kebersamaan. Dan dijadikan juga ujung-ujungnya nih sepak bola memang benar-benar jadi hiburan yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat gitu ya, bukan cuman sekedar nobar aja, tapi lebih dari sekedar nonton, ada euforia yang menyehatkan di dalamnya. Itu dia ya. Masih ada waktu kita 40 menit ke depan, 20 menit ke depan ya, sambil kita terus menunggu sambungan dan juga seperti apa estimasi penundaan yang memang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Namun jika Anda bisa menyaksikan laga nanti penundaan pertandingan yang dilakukan akibat faktor cuaca di Stadion Meksiko, namun Anda tetap bisa pantau siaran kami untuk bisa mendengarkan seperti apa sengitnya pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar Pro 1. Ketegangan pesta bola dunia yang semakin memuncak dan juga atmosfer di Mexico City Stadium sudah mulai membara. Sebelum peluit pertama dibunyikan pukul 9 nanti ya, saatnya kita mempersiapkan diri dan membedah peta kekuatan kedua tim. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan-rekan yang ada di Pro 3 RRI Pusat Jakarta untuk menyimak program pre-match Piala Dunia 2026. Dan kita akan mendengarkan ulasan taktik, prediksi formasi hingga analisis mendalam mengenai duel hidup mati antara Meksiko dan Ekuador. Jangan sampai terlewatkan di lapangan hijau ya, kami akan siarkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

0: kok bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
1: Yeah.
0: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
1: Yeah.
0: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dia, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
1: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawiro Negoro dan Indra Virjiantara.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi. Salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya. Baik.
2: Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga jaya.
0: Oke. Silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda, ini nyain penonton dong baca Yasin ya nanti ya.
0: Ya
3: sekalian sekaligus prediksi Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang gitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanafi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Tong pagi Pak, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah. Ya. Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang Bung Zaini. Karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan. Dia punya supporter mayoritas. Kemudian kalau soal pemain itu lebih unggul Meksiko. Ada Juan Guinones, Jimenez, penjaga gawang pun Raul Ranger jauh lebih bagus. Kenapa di Ekuador bisa mengalahkan Jerman? Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Starr, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Diajak Pacuari sama Moses Caicedo habis lah. Jadi itu, jadi Meksiko menang, enggak ada adu penalti, enggak ada perpanjangan waktu.
0: Baik,
4: Meksiko menang yang itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bang Jaini.
0: Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
5: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
0: Oh, begitu. Oke.
5: Saya suka kejutan-kejutan.
0: Oke.
5: Kan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan? Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi. Bukan favorit juara, tuan rumah, pulang kampung. Ini Ekuador. Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Gitu Bang Jaini.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Sejaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ecuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Kita masih menantikan atau national anthem dari Ecuador. Ecuador.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti atau lagu kebangsaan atau national anthem dari tuan rumah Meksiko.

Ya, telah berkumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3, di mana di bawah Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gabriel Tomora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez, dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Hinchape, kemudian ada William Paco, dan juga Noel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboa, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nils Campangulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Enner Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Vincic, siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee, yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, mana sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu hydration break setiap menit

59 menit tinggalkan pukul 8 pagi Temum Pro 2. Usai sudah kebersamaan kita di suasana pagi hari Rabu ini Temum Pro 2. Dan terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan. Kita akan mendengarkan Jazz Music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan ya, sampai jam 10 pagi. Nanti akan ada Syaf yang menemani kamu semuanya di program selanjutnya di Santai Siang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar-mandi kamu dari jam 5 pagi. Dan juga semoga kamu selalu semangat untuk terus menjadi orang yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya, Teman Pro 2. Dika pamit, Dika akan libur dulu, Teman Pro 2. Di era di Prodolog, semangat teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senang sekali Syaf kembali nemenin kalian di hari Rabu ini teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, apapun aktivitas kita di hari ini teman Pro 2, semoga kita menjalaninya dengan baik ya. Dan juga semoga segala sesuatu ya, termasuk hal-hal yang baik itu selalu menyertai kita ya teman Pro 2. Dan juga harus tetap semangat pastinya teman Pro 2 dalam menjalani hari ini ya kan. Kenapa begitu? Karena ya banyak sekali hal-hal yang patut kita syukuri kayak gitu ya, yang patut kita ya patutlah kita syukuri kayak gitu. Kehidupan kita banyak banget hal-hal yang harus kita syukuri, karena dari sesuatu hal yang bisa kita syukuri itu Allah bisa nambahin lah gitu ya, nanti kedepannya lebih banyak lagi, lebih berkah lagi kayak gitu ya, dalam hal apapun itu tahun Pro 2 ya. So by the way tahun Pro 2, saya bakal nemenin kamu sampai nanti berapa waktu ke depan, dan juga pastinya bakal terus menghadirkan info menarik untuk kamu ya, apalagi nanti bakalan kulik-kulik seputar Piala Dunia pastinya tahun Pro 2. Kenapa nih selalu ngomongin Piala Dunia? Ya karena lagi euforia juga. Terus ya karena kita kan official broadcasternya tahun Pro 2. Jadi ya broadcaster secara radionya gitu ya, terestrialnya gitu. Jadi ya wajar dong kita ngulik-ngulik juga, banyak yang nantiin juga kan kayak gitu tahun Pro 2. Terus juga dari semalam itu matchnya enak-enak banget tahun Pro 2. Dari malam sebelumnya juga udah cukup memanas ya tahun Pro 2. Dan juga pastinya banyak kejutan-kejutan tahun Pro 2. Nah itu yang buat Piala Dunia tuh kayaknya cocok dan layak untuk dibahas terus-terusan tahun Pro 2 ya, karena ada aja kejutannya pasti gitu tahun Pro 2. So by the way tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. By the way juga di Pro 2 Hitlist ya Indonesia tahun Pro 2, dan setelah ini nanti bakalan ada Pro 2 Hitlist mancanegara tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

di RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu.

So ya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Welcome back di Pro 2 Hits Indonesia tahun Pro 2 seperti biasanya ya. Sebenarnya kalian bisa request-request lagu Indonesia kesayangan kalian tahun Pro 2. Kalau kalian mau request bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 ya. Dan juga mungkin melalui RRI Digital, kalau kalian pantengin ini ya dari RRI Digital bisa juga gitu ya. Nanti kita coba bacain ya tahun Pro 2 ya. Dan by the way tahun Pro 2 barusan aja kita dengerin darinya Silaun 7 tahun Pro 2, mudah saja ya. Ini salah satu lagu, salah satu hitsnya Silaun 7 lah kita bilang kayak gitu ya. Ini hits salah satu dari Silaun 7 yang cukup besar lah kayak gitu, dan banyak banget orang yang suka gitu tahun Pro 2. So tahun Pro 2, jadi lagu ini tuh cukup melekat di hati para pendengar ya, kita bilang kayak gitu. Kenapa? Karena liriknya nih rata-rata relate gitu, dan juga kayaknya nggak perlu susah gitu, dan nggak perlu dalam-dalam lagi untuk memahami makna dari lagu ini ya tahun Pro 2 ya. So lagu ini tuh tentang realita cinta yang nggak seimbang lah gitu ya, dan perjuangan yang untuk menyembuhkan diri gitu ya dari rasa sakit itu sendiri pastinya tahun Pro 2.

So by the way, teman Pro 2 saya punya fakta menarik soal lagu Muda Saja ini, teman Pro 2 ya. Ini kan lagu Silaun Seven yang cukup-cukup banyak lah yang suka gitu ya. Jadi rata-rata lagu favorit orang-orang gitu, teman Pro 2 ya. By the way, lagu ini tuh awalnya harus bersaing ketat tuh dengan lagu yang berjudul Ibu Linda gitu ya. Untuk dipilih menjadi single ketiganya Silaun Seven gitu. Jadi ini kilas baliknya lah gitu ya. Mereka para personil Silaun Seven tuh kayak punya dua lagu sebenarnya yang bakal dijadiin single ketiga gitu ya. Nah, jadi ada Mudah Saja dan Ibu Linda ini gitu. Jadi mereka bakalan milih gitu ya. Nah, cuman pada akhirnya ya lagu ini tuh kepilih gitu, tahun nomor 2 Silaun Seven. Jadi untuk dipilih seperti yang saya bilang tadi, untuk dipilih menjadi single ketiga. Dan Silaun Seven ya, setelah suksesnya dari lagu Betapa dan Yang Terlewatkan tahun nomor 2 gitu ya, akhirnya terpilihlah lagu ini gitu, tahun nomor 2. Jadi ya mau gimana lagi ya, seperti itu udah takdirnya tahun nomor 2. Dan by the way, seperti yang

saya bilang tadi, ini memang cukup dalam juga karena Mas Eros Chandra ya, gitaris sekaligus pencipta lagunya Sheila on Seven tahun 2002 ya, mengungkapkan bahwa lagu ini tuh menceritakan tentang seorang yang lelah lah karena pasangannya tuh ngambil keputusan secara sepihak gitu ya. Terus satu pihak itu berjuang keras mempertahankan hubungan gitu. Sementara pihak lainnya menganggap perasaan tuh kayak ya udah sepele aja gitu. Terus juga mudah diabaikan. Nah, jadi kayak akhirnya jadilah lagu ini dan lagu lagu mudah saja ini tahun 2002 pada akhirnya relate nih ke banyak orang-orang gitu. Dan by the way tahun 2002 ini juga salah satu lagu yang by the way di liriknya ada kata-kata kayak Tuhan aku berjalan menyusuri malam gitu ya. Setelah patah hatiku. Jadi menggambarkan proses penerimaan diri seseorang yang cukup pasrah lah gitu ya. Terus juga berdoa supaya luka hatinya tuh kayak bisa sembuh lah gitu ya. Dan diberi jalan terbaik tahun 2002. By the way pasti kalian relate dengan lagu ini kan. Dan ya tahun 2002 jangan kemana-mana. Siapa sih bakal nemenin kamu terus pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux. Mau ya teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2, masih di Pro 2 Hidlis Indonesia, teman Pro 2 ya, sama seperti biasanya teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, di sekarang ini gitu ya, sedang ada sedang berlangsung lah gitu bilangnya gitu teman Pro 2. Ini match yang cukup luar biasa, Piala Dunia 2026, Meksiko kontra Ekuador teman Pro 2 ya. Dan udah unggul 2-0 untuk Meksiko tahun Pro 2. Dan ya sekarang masih aja berlangsung dan baru aja selesai hydration break kayaknya tahun Pro 2 ya. Dan kayaknya buat kalian yang takut ketinggalan match-match seru kayak gini tahun Pro 2 ya, kalian harus pantengin nih RRI gitu ya. Karena kalau di RRI Pro 1 kalian bisa ngikutin tuh live ininya ya, live pertandingannya gitu. Jadi gak cuman nobar aja sekarang yang seru tahun Pro 2, debar juga seru ya, dengar bareng gitu ya. Karena ini sama seperti yang terjadi saat ini tahun Pro 2 ya. Di kantor tiba-tiba aja rame gitu ya. Ya siapa bisa lihat dari jendela studio gitu ya, kelihatan banyak banget mas-mas gitu ya yang pada nontonin gitu, pada mantengin gitu tahun Pro 2 ya. Mereka juga sambil kerja gitu tahun Pro 2, jadi bisa sambilan. Kalau debar tuh ini apa ya, menarik gitu, bisa sambil kerja gitu, kalian nggak perlu mantengin gitu ya. Walaupun nobar juga seru sebenarnya tahun Pro 2 ya, cuman ya kayak gitu tahun Pro 2, saya mau ngingetin itu aja. Dan tahun Pro 2 menarik kalau kita sedikit ngebahas kayaknya ya. Ini golnya Meksiko tercipta di menit ke-22 tahun Pro 2 ya, melalui Julian Quinones tahun Pro 2 ya. Quinones tahun Pro 2 di menit ke-22 melalui asis dari Roberto Alfredo tahun Pro 2. Cukup luar biasa. Dan di menit 31 Raul Jimenez tahun Pro 2 ya, menggandakan keunggulan untuk Meksiko tahun Pro 2 ya. Dengan asis juga darinya. Wah luar biasa nih, abis dari tadi ngegolin Julian, sekarang Julian ngasis nih tahun Pro 2. Dan ya pertandingan masih berlangsung sampai sekarang tahun Pro 2 ya. Wajib banget kalian tonton gitu ya, dan juga kalian dengar pastinya tahun Pro 2, supaya kalian gak ketinggalan match-match seru kayak gini. Dan ya tahun Pro 2, by the way jangan kemana-mana, siap udah siapin satu buah lagu dari Nyagia Indrawari untuk kamu semua, nemenin hari kamu di hari ini tahun Pro 2 ya. Dadah, Gia Indrawari dengan 1000 kali tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2. Lux Mawai, teman terbaik kamu.

102 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari.

0: So ya teman Pro 2, barusan aja dari Nyahan Didia featuring dengan Stefan Pasaribu, teman Pro 2 ya. Ini salah satu lagu cover ya, selalu untuk selamanya teman Pro 2. Ini dibawain sama Hanin Dia dan juga Stefan Pasaribu, kayaknya nostalgia banget gitu ya. Walaupun ada sentuhan-sentuhan yang berbeda pastinya gitu ya, lebih modern juga gitu ya. Dan ya gitulah teman Pro 2, pada intinya cukup membuat para pencintanya Hanin Dia dan juga Stefan Pasaribu kayak, wah ini satu buah kolaborasi yang baru juga kan gitu kan, nggak terpikir lah kita sebelumnya gitu teman produser.
1: Sandar di pelukmu, menatap di.
0: Dan so ya teman produser, ngomongin Piala Dunia, masih ngomongin Piala Dunia lagi teman produser, karena memang semalam cukup luar biasa juga salah satu penyerang top dunia ya. Erling Haaland tahun 2002 berhasil membawa negaranya Norwegia kalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 ya tahun 2002, dan sepertinya bakal ketemu dengan Brazil nih tahun 2002 ya. So tahun 2002 Norwegia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1 berkat gol Antonio Nusa dan gol penentu Erling Haaland tahun 2002 ya. Pantai Gading sempat menyamakan skor melalui aksi individu Ahmad Diallo tahun 2002 Amat Diallo ya, tetapi Haaland kembali menjadi pembeda dengan gol kemenangan pada menit ke 85 tahun 2002. Dan Norwegia kini menghadapi tantangan besar di babak 16 besar saat berjumpa Brazil nanti tahun 2002 ya, salah satu tim unggulan untuk meraih gelar juara di turnamen ini pastinya tahun 2002. Dan soal tahun 2002 ya, pertandingan berjalan ketat sejak awal ya. Norwegia lebih dulu unggul lewat gol Antonio Nusa pada menit ke 38 babak pertama. Namun demikian Pantai Gading nggak tinggal diam aja nih tahun 2002 ya. Ahmad Diallo ini pemain yang luar biasa juga sebenarnya tahun 2002 ya, mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua melalui aksi individu yang memukau tahun 2002. Ia mampu membuat skor menjadi satu sama dan pertandingan semakin menegangkan. Saat laga tampak akan berlanjut ke extra time ya tahun 2002, Erling Haaland muncul sebagai pahlawannya Norwegia nih ya. Striker Manchester City itu mencetak gol pada menit ke 85 memanfaatkan umpan dari Patrick Berg tahun 2002 ya. Gol tersebut sekaligus menegaskan peran Haaland sebagai sosok krusial di lini depan Norwegia. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya tahun 2002. Nah, meskipun udah lolos 16 besar ya, kayak gitu memastikan tempat lah Norwegia ya. Ujian berat sudah menanti Norwegia tahun 2002. Timnas Norwegia akan menghadapi timnas Brazil, salah satu favorit juara dalam turnamen ini ya. Akankah timnas Norwegia mampu kembali merobek gawang Brazil dengan taktik mautnya ya tahun 2002? Jawabannya akan terungkap saat kedua tim bertemu pada babak 16 besar nanti tahun 2002. Dan ini salah satu match yang wajib kita tunggu juga pastinya ya. Dan pastinya bakal banyak kejutan tahun 2002 ya. Kenapa sih yang ditunggu-tunggu ini banyak banget kejutan gitu ya. Kayaknya kita gak bisa lepas lah dari match-match yang luar biasa di Piala Dunia gitu ya. Karena memang Piala Dunia ini selalu menyajikan banyak banget ini ya, kejutan-kejutan tersendiri gitu. Karena kayak ya sebelumnya siapa yang nyangka Jerman pulang gitu ya, terus juga Belanda pulang gitu ya. Jepang juga salah satunya yang kadang-kadang mampu melangkah lebih jauh lah ya. Gak cuma sampai 3-2 besar doang gitu ya, minimal 16 atau semifinal gitu ya. Ekspektasi orang tuh gitu untuk beberapa tim yang udah pulang ini tahun 2002. Tapi ternyata ya mungkin belum beruntung ya. See you sampai nanti di Piala Dunia selanjutnya. Mungkin nanti bisa berbicara banyak, dan kita berharap juga timnas Indonesia nanti bisa berbicara banyak juga di Piala Dunia edisi selanjutnya ya. Amin amin ya robbal alamin untuk Pro 2 ya. So by the way, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Sobat Atom Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman-teman Pro 2. Welcome back teman Pro 2. Ya, masih di Pro 2 Hidup Mancanegara teman Pro 2 seperti biasanya juga ya. Dan by the way teman Pro 2, tadi udah berakhir ya. Yang mana match yang Chef bilang tadi cukup luar biasa juga ya, yang dimana Meksiko bertemu dengan Ekuador tahun Pro 2 dan pada akhirnya Meksiko mampu menjaga keunggulan tahun Pro 2. Jadi pada sampai akhir laga berakhir ya, sampai laga usai Meksiko tetap unggul 2-0 tahun Pro 2. Dan seperti yang Chef bilang tadi juga pencetak golnya ya, ini cukup luar biasa juga teman Pro 2. Mereka mampulah mempertahankan kedudukan seluruh pemain Meksiko, kayaknya berusaha banget. Dan untuk Ekuador sayang sekali harus angkat koper teman Pro 2 dari Piala Dunia 2026. Ya, Meksiko bakal bertemu dengan siapa, nanti kita coba kulik-kulik teman Pro 2 ya. Kita coba lihat lagi, karena patut kita lihat ke depan juga nomor 2 gitu ya. Di 16 besar bakalan ketemu siapa, karena kan udah ada bagannya tahun nomor 2 ya. Jadi kita tahu nih bakalan

Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabelnet Radi Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya,
1: I don't think
2: saya rasa belum sepenuhnya mencernainya.
1: But yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexa

0: Sandra Eala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
1: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
3: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Maverick Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Iya, baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Sumbawa ya, 89,3 FM. Dan untuk saat ini masih bersama saya Zulangkasa, sudah di formasi waktu pukul 11.35 ya waktu Indonesia Barat untuk edisi 1 Juli ya 2026 ya. Dan mendengar ya, seperti biasa di Lintas Lux Sumbawa siang, karena di awal tadi kita telah mendengarkan ya debar ya, dengar bareng ya sepak bola dunia ya versus Meksiko versus siapa ya, yang pasti Anda sudah menikmatinya ya. Dan pendengar, untuk selanjutnya seperti biasa lagu-lagu Aceh ya di Bung Wong Jaro hadir untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik, untuk Anda yang mau ikutan di sini bisa di 0811671583 ya. Baik, kita coba terima ini yang perdana. Ada siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Kak Wahyuni.
0: Wahyuni ya. Kak Wahyuni di mana, Kak?
1: Di Gandapura.
0: Gandapura ya. Gandapura Birun Grogo ya.
1: Iya.
0: Ah, oke. Okay. Hari ini lagu Aceh, Kak Wahyuni.
1: Lam Padang Masya.
0: Lam Padang Masya, eh?
1: Iya.
0: Soalnya penyanyi di. Dalam Lam Padang Masya. Kasutai Elenda. Iya. Okey, agak terima kasih Kak Wahyuni di Gandapura. Nepremantang lagu Jiba.
1: Panggil
0: Angkasa. Ya, agak. Ditunggu saja.
1: Selama di Angkasa.

0: Bandum-Mandum lah.
1: Bandum-Mandum ya, Gad.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Wahyuni ya. Lang Blang Padang Masya ya. Nyohana salah sang Rafli ya. Gad ente taci setat ente daputa ya.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe ya, masih di lagu-lagu Aceh, Bungong Jaro ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di sini, ikutan pilih lagu ya, nanti akan kami hadirkan, masih bisa di 0811 6715893 ya. Dan sebagai informasi, ini waktu kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Lux Medan sekitarnya untuk edisi hari ini di Rabu 1 Juli 2026, yaitu nanti di pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Baik, kita coba terima ini. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Mustafa di Tanah Pasir.
0: Mustafa di Tanah Pasir ya.
1: Iya.
0: Apa kabar nih Bang Mustafa?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat. Hana suum hana lepi.
0: Uro hana suum hana lepi.
1: Hana lepi ya.
0: Jadi tadi dukung siapa Piala Dunia? Meksiko atau Ekuador? Oke, di lagu Aceh nih Bang Mustafa, mau pilihkan lagu apa nih?
1: Lagu yang mana saya Bang Mereka di Zaga Pujim kan? Mas Ali yang mulai baca gerakan-gerakan dan dia hanya balasan ni dia buat.
0: Ya betul, pokoknya timbuk.
1: Yang pertama dia ke Bang Mereka di kan? Mereka tapi dalam putar kaca.
0: Ya.
1: Bang Joliman, Bang Amsal, dan Tilmonnya kan? Oma di Nangsa, Medwan, dan Abu Bintara. Kedar malikum dale. Bang Nuri ni naikkan dia. Kaku Mamadum ju yang eh ba hari on tu salim ba Mustafa Mamadum ni ana dapat tak sebut nang satu bo satu.
0: Ya.
1: Nyan tu dawa bagai bang Mustadi.
0: Kan itu lagu nu preh mentang ba?
1: Lagu nu preh mentang tu anak pula lagu bagai sekali urung nyau tau tu.
0: Kan penting salim. Ya,
1: dia ada dengar mentang tu.
0: Oke, terima kasih Bang Mustafa.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ternyata Bang Mustafa tim Ekuador ya. Berarti tim kalah ya. Tim kalah dengan Meksiko 2-0. Baik, lagu nanti akan kita terserah katanya. Biar yang lain yang putar memilihkan ya. Satu lagi ini kita terima. Ada siapa di mana? Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
2: Pak Abdul di Gangjuruhan.
0: Dengan siapa, so?
2: Pak Abdul di Gangjuruhan.
0: Oh, Pak Abdul di Blangjerun. Puhaba Pak Abdul.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, ya?
2: Aman.
0: Oke.
2: Dengan Bang Turan dan Bang Turan.
0: Ya, betul. Lagu ke pula lagu yang ada persiap ke drone Pak Abdul.
2: Ya, tapi lagu di Arul.
0: Po?
2: Lagu di Arul.
0: Di Arul ya. Oh, hai sayang.
2: Darah bini pasti.
0: Po?
2: Darah bini pasti.
0: Oh, darah bini pasti ya. Bini laut, ha?
2: Dari
0: BRL
2: ya.
0: Ya. Gak ente tak putar.
2: Salam.
0: Salam ke sawah ya.
2: Salam ke sawah
0: ya.
2: Tanya yang
0: berikan
2: so.
0: Terus
2: Pak Adina. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Panuri juga ngajinya di Taman Pusat ya.
0: Abi.
2: Nyan
0: mendeng ya. Enggak Pak Abdul untuk darah bine pasi ya dari Bang Arul ya. Nepreh mendeng boh.
2: Assalamualaikum.
0: Enggak Pak Abdul di Belang Jerun ke Pegaro ya. Lagu untuk lagi Ban Hawa ta mita untuk taputa ya. Darah bineh pasi ya, mungkin langsung saja kita nyo hadirkan ya untuk Pak

0: fil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wab'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luxemawe pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk lagu-lagu Aceh kita akhiri ya untuk edisi hari ini. Dan Bungong Jaro lagu Aceh bisa Anda ikuti simak ya setiap hari, setiap pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bertemu di program selanjutnya, Berita Bahasa Aceh Haba Uronyo, produksi tim pemberitaan RRI Luxemawe.

Rosa Uro Wate Indonesia Barat, Syedara dari Luksemaya Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Ge Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putru nih Ba Uronyo di Antara Haji, kemana Aceh Timur ge bantu siswa korban yang tutung sikula madrasah. Pemkab Aceh Utara gepreh pencairan dana bantuan pusat untuk sigra disalurkan ke korban banjir. Haba selengkap ji ge pesampo oleh ulun tuan Zul Angkasa. Saudara, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Timur disalurkan bantuan ke sejumlah siswa madrasah yang menjadi korban musibah tutung di bak dua boh lokasi yang terjadi ban-banyo. Bantuannya mengasai dari swadaya ASN dengan keluarga rai madrasah. Bantuan langsung diberi oleh Kepala Kan Kemenag Aceh Timur Haji Saiful Bahri. Gedamping lekasi pendidikan madrasah sadeli, bantuan diterima Tahlita Kamila, siswi Min Sikurung Belah Aceh Timur di Kampung Besar Seberang, Kecamatan Perlak Barat, serta Syarifah Asila dan Ashura Bilkis, siswi Min 18 Aceh Timur di Kampung Paya Uno, Kecamatan Rantau Perlak. Saiful Bahri diharap bantuannya jid meringankan beban keluarga korban. Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Utara mantang gepreh pencairan anggaran dari pemerintah pusat untuk penyaluran bantuan ke korban banjir le seluruh data penerima selesai diverifikasi. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil melalui juru bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli gepegah sekurang puluh ribe limarto leh puluh dro kepala keluarga kalih diusulkan sebagai penerima membagai bantuan meliputi jaminan udip, yakni jadup, stimulan ekonomi, bantuan hunian dengan dana gepegat rumah. Pihak Gopnyan berharap anggaran dari pemerintah pusat segera dicairkan supaya bantuan segera disalurkan ke masyarakat kena dampak terutama petani, nelayan dengan pelaku UMKM.

Saudara, UPTD Puskesmas Mangudung terus mendukung layanan deteksi dini kanker serviks dengan infeksi menular seksual atau IMS melalui pemeriksaan PUTA konsultasi serta edukasi kesehatan reproduksi. Kepala UPTD Puskesmas Mangudung Dr. Amrullah gepakat mendu masyarakat khusus jiawak ineng supaya memanfaatkan layanannya secara berkala agar penyakit jid dideteksi lebih awal dengan ditangani dengan bagah. Saudara ono dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

Ya baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Dan seperti biasa untuk saat ini, lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut ya. Pukul 13:37 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, lagu dangdut di awal jumpa kita untuk edisi kali ini miliknya Maggie Diaz ya, Sandiwara Cinta ya, lagu yang di cover. Dan ini dirilis di tahun 2018.

0: Pro 1 RRI Luxmawer 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda. Di edisi siar kita hari ini di tanggal 1 Juli 2026, dan Nanda akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya di siang hari ini. Cuaca Kota Luxmawer cukup bersahabat ya, walaupun ada panas terik tapi tidak terlalu menyengat, dan tentunya akan mempermudah dalam beraktivitas, terutama kalau beraktivitas di luar ruangan. Dan di Pro Dangdut siang hari ini, bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, silakan Anda bergabung di 0811-671-5893. Pro Dangdut akan mengudara hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kita hanya punya waktu 1 jam ya, kurang lebih untuk Pro Dangdut. Kita coba terima penelpon yang sudah berdering di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini suaranya lemah lembut sekali. Ini Kak Wahyuni ya?
1: Iya dong.
0: Kak Wahyuni, gimana?
1: Suaranya agak terang.
0: Udah sembuh ya Kak Wahyuni ya?
1: Ya udah, ya? Suaranya. Aku minum lemon.
0: Oh, minum lemon.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya,
0: udah ini udah kembali ya, kembali normal ya suara Kak Wahyuni ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah sehat. Masih ada meriang-meriangnya Kak Wahyuni?
1: Enggak ada.
0: Ya.
1: Suaranya
0: Oh, ya. Suaranya. Biasa kalau udah radang tenggorokan itu udah ada pelengkapnya ya. Biasa udah demam dan lain-lain. Oh, masih sumbat-sumbat gitu ya. Mudah-mudahan Kak Wahyuni ya dengan minum air lemon cepat membaik kembali seperti sedia kala ya.
1: Ya, amin.
0: Amin. Kak Wahyuni sedang apa nih siang ini?
1: Lagi tadi habis salah, lagi istirahat, duduklah ini.
0: Oh, lagi istirahat. Sembari dengerin radio ya, Pro Dangdut.
1: Ya, iya, tadi malam pun ada dengar waktu Capati Aulia sama
0: Surya. Yang dialog tadi malam. Kak Wahyuni dengar rupanya. Bang Ai Jufrida.
1: Salamnya ke dia ya.
0: Oh, salam ya untuk ketiga-tiganya.
1: Komunitas tadi malam.
0: Oh, komunitas
1: bagus
0: tadi malam.
1: Saya orangnya ya.
0: Gimana?
1: Baguslah.
0: Oh, alhamdulillah. Semoga bisa terus menambah wawasan ya, gitu ya. Dengan dialog semalam.
1: Iya.
0: Nanda kira pendengar kita mungkin enggak terlalu suka dialog. Ternyata suka juga ya Kak Wahyuni ya.
1: Ya, karena enggak ada kerja lain malam lagi tidur.
0: Jadi selain hiburan
1: sampai setengah 12 aku tidur dari mana?
0: Selain hiburan bisa
1: banyak tidur siang kan, enggak bisa tidur.
0: Iya. Jadi selain hiburan bisa nambah wawasan juga ya dengan kita nyimak dialog Kak Wahyuni ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa selalu ngasih wawasan untuk pendengar RRI.
1: Iya,
0: nah, kalau ini mau dengar lagu apa nih siang ini di Pro Dangdut?
1: Lagu Haji Roma Irama, Nanda.
0: Roma Irama. Haji Roma Irama. Apa tuh? Tadi udah diputerin belum ya sama Bang Zul? Belum ya. Oke, mau lagu apa nih Kak Wahyuni?
1: Ini aku tadi aja.
0: Apa tuh? Sedekah. Biasa sedekah. Atau
1: bukan,
0: apa? Ayo diingat-ingat dulu. Diingat-ingat dulu. Coba Nanda lihat ya Roma Irama. Kak Wahyuni suka yang ngebeat agak kencang atau yang slow-slow gitu?
1: Suka yang kencang.
0: Oh, yang biar semangat ya.
1: Iya dong.
0: Coba diingat-ingat dulu Kak Wahyuni. Roma Irama. Duet Elvi Sukaisi mau enggak Kak Wahyuni? Cinta dalam khayalan mau enggak?
1: Boleh juga tapi ya.
0: Boleh.
1: Lihat sendiri.
0: Atau Nafsu Serakah. Apa
1: nih?
0: Senyum atau apa?
1: Ini dihiasi.
0: Apa?
1: Dihiasi.
0: Dihiasi. Itu iya. Judulnya.
1: Iya, ada Haji Roma Irama.
0: Dihiasi. Ya, iya, coba ya. Oke, nanti coba Nanda cari dulu ya. Kak Yuni mungkin sambilan kirim-kirim salam untuk siapa?
1: Salam pertama Nanda, selamat sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan Oma Nilangsa dan Tantu Mona dan adik Kak Yuda di Aceh Timur, Cik Herman dan Cik Yuna. Dan semua-semua aja lah.
0: Dan semua-semua aja yang mendengarkan ya.
1: Iya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Iya. Kayaknya Nanda gak dapat nih judulnya. Atau mau judul lain aja Kak Ayuni, yang penting Roma Irama gimana?
1: Gak apa-apa, iya boleh juga.
0: Iya. Iya. Oke. Dah nah, itu aja Kak Ayuni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Kak Ayuni ya.
1: Amin.
0: Oke, ada Kak Wahyuni di Gandapura yang tadi sudah bergabung di 0811671 5893. Dan kita coba tunggu lagi ya, siapa yang ingin bergabung di 0811671 5893. Masih di Pro Dangdut untuk siang hari ini bersama Nanda. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya di hari Rabu ini ya. Ini tanggal 1 ya. Dan tanggal 1 biasanya semangatnya masih tinggi-tingginya nih, masih lagi di puncak semangat ya, karena baru gajian bagi Anda yang gajiannya di tanggal 1. Dan semoga rezeki kita selalu berkah ya. Tentunya yang paling penting adalah dikasih keberkahan rezeki. Jadi kalau gak berkah juga apa ya, sayang aja gitu rezekinya berlalu begitu saja dan hanya singgah saja di rekening. Jadi yang paling penting adalah keberkahan.

Dengerin ini request dari Kak Wahyuni tadi. Kak Wahyuni, Nanda puterin dari ini ya, Roma Irama duet dengan Elvy Sulkaesih, Cinta Dalam Khayalan.

0: Iya, sebuah tembang dari Lesti Kejora, Insan Biasa. Dan lagu ini dirilis pada tahun 2024, menjadi hits tersendiri dari seorang Lesti dengan berbagai teman-teman lainnya yang memang banyak sekali yang cukup populer dan digemari oleh masyarakat. Dan pendengar di siang hari ini, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda, menemani suasana siang hari Anda. Dan cuaca kota Lhokseumawe cukup mendung, tidak terlalu panas. Semoga dengan cuaca seperti ini kita bisa lebih santai dalam beraktivitas ya. Karena kalau kita lihat di belahan benua lain ya, di benua Eropa, negara-negara di Eropa sedang menghadapi fase iklim yang cukup ekstrim, di mana terjadinya gelombang panas, suhu mencapai 40-an derajat ya, sehingga bahkan sampai fasilitas-fasilitas publik seperti lampu lalu lintas yang meleleh dan berbagai fasilitas lainnya terimbas dari efek gelombang panas yang melanda di Eropa ya. Jadi kita juga harus bersyukur dengan keadaan kita di Indonesia, di Aceh khususnya, di iklim tropis seperti ini masih cukup stabil cuacanya, walaupun sesekali juga ada hujan, dan hujannya juga alhamdulillahnya tidak sampai membawa ke arah musibah atau bencana ya pendengar ya. Baik, masih di Pro Dangdut siang ini bersama Nanda, kita masih menghadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda sampai nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Coba kita terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa? Di mana ini?
1: Ini dengan Pak Abdul di Blangjrun.
0: Oh, Pak Abdul di Blangjrun ya. Pak Abdul udah ini ya, pernah gabung ya sebelumnya ya.
1: Pernah. Mm-hmm.
0: Gimana Pak Abdul? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat kan.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana sehat?
0: Sehat alhamdulillah. Gimana cuaca di Blangjrun siang ini? Iya, di Lhokseumawe juga kayaknya mendung-mendung. Cuman sesekali cerah.
1: Cerah.
0: Mendung ya. Kayaknya mau turun hujan ya.
1: Kayaknya.
0: Nanti jam 4 kita tanya sama BMKG ya Pak Abdul ya, gimana sih cuaca yang benernya? Bukan yang bener ya, yang informasi resminya ya.
1: Tadi pernah dengar juga di Budi Jakarta kan, katanya cuaca kan ini panas banget di seluruh daerah.
0: Ya kita syukur pun panas kita masih bisa ditolerir, masih bisa ini ya, tidak sampai kayak panas di Eropa sana.
1: Agak adem.
0: Iya, ada adem-ademnya. Iya, alhamdulillah ya. Pak Abdul lagi bersantai siang ini.
1: Ini mau keluar tapi lagi masih di rumah ya.
0: Mau dengar lagu apa, Pak Abdul? Untuk Pro Dangdut siang ini.
1: Ini dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Apa itu judulnya?
1: Judulnya Dilarang Melarang.
0: Dilarang Melarang. Unik sekali judulnya ya. Jadi nggak boleh larang-larang gitu. Rita Sugiarto ya. Oh gitu. Oke, Pak Abdul mau kirim-kirim salam mungkin untuk pendengar lainnya.
1: Satu orang dan dua orang ya.
0: Lebih juga boleh Pak Abdul. Lebih dari dua orang boleh juga.
1: Kayak gitu kan. Salam pertama untuk Ananda, semoga sehat selalu kan.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus juga ada si Herman di Jakarta ya. daripada yang barusan tadi ada Kak Wahyuni
0: ya. Iya, Kak Wahyuni di Grogo.
1: Di Ganda Pura Grogo. Terus ada Bang Jundiman juga, Bukat Bang Angsa. Terus ada juga dari Marawati ya. Ada juga Omong Adi Nangsa, Pak Tamino ya. Di, pernah di
0: Aceh Tamiang ya.
1: Aceh Tamiang ya. Terus ada coba lagi Bang Iwan ya.
0: Iya.
1: Ada juga satu lagi juga Kak Jepang yang dia.
0: Oh, Kak Fatma, ya. Fatma.
1: Oh, Kak Fatma. Kak Fatma. Oh, itu aja lah kananda.
0: Itu aja ya. Pak Abdul, ini kalau dari Rita Sugiartonya nggak ada, boleh ganti judul nggak? Tapi tetap Rita Sugiarto gimana?
1: Nah, kalau Rita Sugiartonya nggak ada, dilarang-larang kan? Nah, ganti judul aja Rita Sugiarto siapa ya?
0: Gimana?
1: Kalau nggak ada dilarang-larang, nanti dengan judulnya siapa? Nama Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto juga siapa?
1: Siapa ya?
0: Oke, nanti coba Nanda cari dulu ya, Pak Abdul ya. Oke, okay, terima kasih Pak Abdul sudah bergabung di Prodangdut siang ini.
1: Yuk, Kananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Iya, pendengar ada Pak Abdul di Blangjrun tadi ya. Kata Pak Abdul di Blangjrun siang ini mendung tadi katanya ya. Dan di Kota Loksemawe juga siang ini enggak terlalu panas, tapi enggak juga yang mendung seperti mau hujan ya. Masih cukup sejuk, cukup bersahabat untuk aktivitas kita. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Stanley di Kruku.
0: Bang Stanley di Kruku ya. Oh, yeah. Iya, Bang Stanley di Kruku. Gimana cuaca di Kruku? Saya hari ini patroli cuaca nih.
1: Cuaca biasa aja.
0: Biasa aja.
1: Ada angin sedikit.
0: Oh, ada angin. Angin nggak terlalu kencang ya? Angin sepoi-sepoi ya?
1: Iya.
0: Bang Stanley lagi ngapain nih? Lagi sibuk beraktivitas atau lagi bersantai-santai aja mungkin di siang ini?
1: Ini lagi bersantai-santai.
0: Lagi bersantai-santai sembari mendengar lagu-lagu dangdut ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mau dengar lagu apa nih, Bang Stanley?
1: Saya mau dengar lagu dari Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar. Judulnya apa tuh?
1: Segelas Kopi.
0: Segelas Kopi. Oke, ini pendengar memang setiap hari mendengarkan radio atau sering bergabung kah, Bang Stanley?
1: Oh tidak. Cuma nyimak aja.
0: Jadi baru ini bergabung atau udah pernah sebelumnya?
1: Oh pernah, cuma sekali-sekali.
0: Sekali, nggak terlalu sering ya. Tapi kalau menyimak setiap hari, Bang Stanley ya?
1: Iya, setiap hari dikasih mak. Radio ini. Ya salam ya buat penyiar ya.
0: Terima kasih.
1: Ya salam buat kamu gitu. Terus ya penyiar cewek yang lainnya gitu kan. Dan juga penyiar cowok juga.
0: Penyiar cowok juga.
1: Itu aja.
0: Ya. Oke, terima kasih Bang Stanley yang sudah bergabung ya, di Pro Dangdut. Oke, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Iya, ada Bang Stanley tadi di Krungguku ya, di Krungguku Bang Stanley. Yang juga katanya sedang bersantai di siang hari ini. Dan ini sudah pukul 14.41 ya. Artinya waktunya tidak lama lagi nih untuk Pro Dangdut. Dan kita walaupun mungkin nanti gak sempat terputar ya lagunya, Tapi mungkin mau sapa-sapa aja, kita kasih kesempatan ya. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini ya? Coba saya tebak-tebak suara dulu. Ini kayaknya Bang Sam, Bang Sam di ya, Pantai Jago. Iya, gimana Bang Sam? Bang Samir apa Bang Sam?
1: Siapa tuh? Satu, dua nama.
0: Satu orang ya. Oke, Bang Samir di Pantai Jago. Gimana Bang Samir kabar hari ini?
1: Baik sekali, cuaca juga sih.
0: Iya, Kota Lok Semai tiba-tiba mendung ya Bang Samir ya?
1: Iya.
0: Ini lagi ngapain nih? Lagi menikmati angin sepoi-sepoi kah mungkin di situ di pinggir laut?
1: Iya, betul.
0: Tapi anginnya cukup ini ya, kondusif ya, bukan angin yang kencang seperti itu.
1: Pas kali itu.
0: Gimana?
1: Pas kali itu jatuh.
0: Sesekali.
1: Pas kali itu jatuh ya, cair lagi ya.
0: Bang Samir mau dengar lagu apa, Bang Samir? Untuk Pro Dangdut siang ini.
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
1: Ya.
0: Judulnya apa?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Gimana?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Oke. Atau dan mau kirim salam, Bang Samir?
1: Ya, salam untuk semua pendengar RRI ya. Semoga. Halo.
0: Ini Bang Samir kayaknya lagi kurang sehat ya atau gimana?
1: Ya pas habis bangun tidur nih, tidur siang.
0: Gimana?
1: Tidur siang.
0: Oh, lagi ngantuk.
1: Pas dengar suara kata langsung telepon.
0: Oh gitu. Rupanya Bang Samirnya lagi ngantuk.
1: Ya, karena kan udah lama gak dengar suara kata.
0: Iya, biasanya kan banyak suara-suara yang lain juga ya, Bang Samir.
1: Iya, banyak juga, tapi nanti jarang.
0: Iya, mungkin karena ini ya, jadwal kita dan juga jarang bisa putar membuka. Gimana?
1: Putar jadwal jauh kali.
0: Iya, jadwalnya udah beda-beda sekarang. Oke, Bang Samir, itu aja.
1: Ya, itu aja Nanda. Terima kasih Nanda.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Ya, itu dia pendengar, ada Bang Samir di Pantai Jago yang juga sedang katanya menikmati angin sepoi-sepoi di pinggir pantai ya, sehingga bikin ngantuk. Memang kalau udah cuacanya bersahabat itu bikin ngantuk sih ya. Apalagi ada cuaca yang alam terbuka seperti itu. Kita kena AC aja ngantuk, apalagi angin langsung ya, sehingga jadi menambah suasana yang syahdu di siang-siang ya. Syahdu untuk tidur maksudnya ya. Baik, pendengar, kita coba ya puterin tadi lagu yang di request oleh pendengar kita. Ini dari Pak Abdul tadi, Rita Sugiarto ya. Nanda belum ketemu nih, atau Nanda coba puterin dari ini dulu ya. Dari Joni Iskandar, Segelas Kopi. Nanti seterusnya baru Nanda puterin dari Rita Sugiarto dan juga dari Imam S. Arifin tadi, Jangan Tinggalkan Aku. Kita dengerin dari Joni Iskandar, Secangkir Kopi.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Iya, balik lagi pendengar bersama Nanda di sore hari ini yang masih menemani Anda. Tentunya hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini ya, untuk hari pertama di bulan Juli. Semoga segala pekerjaan kita yang tengah kita kerjakan, segala usaha kita yang sedang kita usahakan berbuah dengan hasil yang baik dan sesuai yang kita harapkan. Apalagi di tanggal 1 ya pendengar ya, bagi Anda yang mungkin sudah menikmati hasil dari kerja keras Anda ya, semoga segala yang Anda nikmati hari ini itu adalah balasan dari kesungguhan Anda untuk bekerja dengan sepenuh hati dan tentunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan juga dikelola dengan sebaik mungkin, karena pendapatan pengeluaran itu harus seimbang supaya tetap stabil dan bisa menjadi penjamin kesejahteraan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau saving atau tabungan kita aman ya, tentunya merencanakan berbagai hal termasuk pendidikan, termasuk mungkin keadaan-keadaan darurat dalam hal kesehatan, itu kita akan lebih merasa tenang ya. Namun ketika kita tidak punya misalnya tabungan yang stabil atau mungkin saving ya yang cukup terkendali, ini juga akan mempengaruhi perencanaan kita ke depan. Jadi pintar-pintarlah kita semua dalam mengelola pemasukan dan juga pengeluaran. Dan pendengar, di siang hari ini ya, tadi kita sempat membahas mengenai Eropa yang saat ini sedang dihantam gelombang panas. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, gelombang panas ekstrim atau heat dome yang melanda Eropa ini telah memicu rekor suhu tertinggi hingga melampaui 40 derajat Celsius di berbagai negara seperti di Prancis, Jerman, dan juga Republik Ceko. Dan fenomena perubahan iklim ini dikategorikan sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam yang mengakibatkan lebih dari 1.300 kematian pendengar. Dan ini terjadi hampir di seluruh Eropa, sehingga kondisi di sana saat ini cukup memprihatinkan sekali ya. Nah, pertanyaannya adalah, Eropa yang dihantam gelombang panas, apakah Indonesia bisa kena? Nah, ini dilansir dari cnnindonesia.com ya. Gelombang panas yang terjadi di Eropa dalam beberapa waktu terakhir dengan melonjaknya suhu secara drastis, maksud kami drastis, ini bisa memecahkan rekor tertinggi di berbagai penjuru benua. Ini menjadi gelombang panas terparah dalam sejarah dengan 1.300 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Dan Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan bahwa gelombang panas kini menjadi fenomena tahunan dan semakin mengkhawatirkan. Di Indonesia, cuaca panas juga mulai terasa di sejumlah wilayah seiring meluasnya musim kemarau. Bahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat suhu tertinggi di Papua Barat mencapai 38,6 derajat Celsius pada periode 22 hingga 24 Juni 2026. Nah, apakah Indonesia bisa mengalami gelombang panas? Nah, masih menurut BMKG, gelombang panas atau heat wave secara teknis tidak terjadi di Indonesia. Pasalnya, gelombang panas secara umum terjadi di lintang menengah hingga tinggi akibat udara panas yang terperangkap dalam sistem tekanan tinggi yang berskala luas. Dan fenomena tersebut ditandai dengan kenaikan suhu yang jauh melampaui rata-rata klimatologi selama beberapa hari berturut-turut. Dan karakteristik ini tidak ditemukan di Indonesia. Ini menurut BMKG pendengar ya.
Dan sebaliknya, Indonesia yang berada di wilayah ekuator memiliki variabilitas cuaca yang cepat dan dinamika atmosfer yang berbeda. Menurut BMKG, yang umumnya terjadi di Indonesia itu hanya peningkatan suhu panas yang akhirnya bisa menyebabkan cuaca cerah dan juga sesekali mendung dan rendahnya tutupan awan pada siang hari, terutama saat musim kemarau. Sekretaris Utama BMKG Guswanto saat masih menjabat sebagai Deputi Bidang Meteorologi menjelaskan bahwa ada syarat yang harus terpenuhi untuk wilayah yang mengalami gelombang panas. Di antaranya adalah suhu rata-rata naik 5 derajat Celcius dan terjadi selama 5 hari berturut-turut.

Merujuk dari Met Office, lembaga meteorologi Britania Raya, gelombang panas didefinisikan sebagai periode cuaca panas ekstrim yang berlangsung lama dibanding dengan kondisi cuaca normal di wilayah tertentu pada waktu yang sama. Dan fenomena ini terkadang juga disertai dengan tingkat kelembaban udara yang tinggi. Gelombang panas paling sering terjadi pada musim panas ketika sistem tekanan tinggi berkembang di suatu wilayah. Sistem tekanan tinggi ini bergerak sangat lambat dan bisa bertahan di satu tempat selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dan gelombang panas dipicu oleh fenomena meteorologi yang disebut Omega Block, sebuah pola cuaca yang dinamai berdasarkan bentuk huruf Yunani karena lekukannya di atmosfer. Udara panas dan kering

panas agar hangat saat musim dingin. Jadi bukan bangunannya bukan dirancang untuk melepaskan panas, jadi untuk menahan panas. Karena mereka terbiasa dingin ya pendengar ya. Jadi berbeda dengan kita, kita sudah terbiasa dengan iklim tropis dan mungkin ini menjadi sesuatu yang mengejutkan ya terjadi di benua Eropa saat ini. Mudah-mudahan kondisinya segera membaik ya. Dan juga warga negara Indonesia atau WNI yang berada di negara-negara di Eropa dalam kondisi yang aman dan tidak sampai terdampak oleh gelombang panas tersebut. Walaupun terdampak tapi tidak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Baik pendengar, sudah pukul 15 lewat 21 menit ya di sore hari ini. Nanda masih menemani Anda. Dan nanti kumandang azan untuk salat asar akan kita dengarkan pada pukul 16 lewat 4 menit untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Luxmawe 89,3 MHz. Kembali lagi mendengar di sore hari ini, Nanda masih menemani Anda. Dan ada sebuah informasi nih dari rri.co.id mengenai Bawaslu yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan mengubah pola dari tindak pidana pemilu. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI saat ini pendengar dinilai dapat merubah pola tindak pidana pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia RI, Puadi. Ia menuturkan perkembangan AI bisa merubah tindak pidana pemilu dari yang awalnya konvensional menjadi cyber. Puadi berpandangan bahwa hal ini mulai dilakukan dengan timbulnya berbagai pelanggaran di ruang-ruang digital. Dan menurut pandangan dari Bawaslu, perkembangan teknologi telah mengubah pola pelanggaran pemilu. Politik uang kini dapat dilakukan melalui transaksi elektronik. Kampanye bisa berlangsung melalui berbagai platform digital, termasuk munculnya pelanggaran yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan disinformasi. Untuk itu, Bawaslu menyatakan bahwa perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi para pengawas pemilu. Ia menegaskan bahwa para pengawas pemilu harus beradaptasi dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi saat ini.

mengungkapkan bahwa transformasi dalam pengawasan pemilu adalah sebuah keniscayaan dalam pesta demokrasi. Namun demikian, hal ini juga harus didorong dengan mengevaluasi hukum acara pidana. Dan hukum acara pidana pemilu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan. Selain tantangan perkembangan teknologi, Bawaslu juga menekankan pentingnya harmonisasi antara Undang-Undang Pemilu dengan KUHP dan juga KUHAP. Hal ini ditekankan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dan Puadi merincikan terdapat 5 isu yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembaruan hukum pidana pemilu. Pembaruan itu diungkapkannya harus berlandaskan pada KUHP dan juga KUHAP yang telah diperbaharui. 5 isu tersebut diantaranya menempatkan hukum pidana pemilu dalam hubungan antara asas lex specialis dan asas lex generalis. Isu kedua, penguatan sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu. Dan isu ketiga, penerapan keadilan restoratif. Puadi melanjutkan isu keempat, yakni memperkuat pembuktian di era digital. Serta isu kelima, yakni keseimbangan antara percepatan penanganan perkara dan prinsip proses hukum yang adil. Ya, ini sejalan dengan dialog yang kami hadirkan tadi malam ya pendengar ya, dalam program obrolan komunitas di mana dibahas juga ya tadi malam mengenai banyaknya pelanggaran pemilu yang nanti akan berpotensi terjadi di ruang-ruang digital, seperti di platform digital, seperti di TikTok, misalnya Instagram, Facebook, dan lain-lain. Artinya pengawasan harus lebih ditingkatkan, terutama di dunia maya, di ruang-ruang cyber, supaya penegakan dari ketertiban penyelenggaraan pemilu tetap berjalan seperti aturan. Dan masyarakat juga dihimbau supaya lebih peka dan lebih teliti dan mengawasi setiap hal-hal yang dianggap menyalahi aturan, langsung bisa dilaporkan ke Bawaslu. Karena banyak sekali kalau kita lihat pemanfaatan media sosial atau platform digital untuk mencari keuntungan politik, terutama nanti menjelang pemilu ya. Dan banyak pelanggaran-pelanggaran seperti money politik, black campaigns, dan juga ujaran kebencian, di mana juga ada perkembangan dari deepfake atau hasil wajah-wajah palsu yang dikreasikan dengan video-video hasil buatan AI, sehingga ini bisa saja dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Ternyata itu bukan merupakan kebenaran. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus lebih cerdas dalam melakukan pengawasan, dan juga harus lebih cerdas dalam melihat apapun bentuk pelanggaran yang terjadi di sekitar kita. Ya pendengar, sesaat lagi kita akan nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lhokseumawe pada pukul 16.04 waktu Indonesia Barat.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Info Cuaca.
1: Pro 1 RRI Luxmoy 89,3 MHz. Pendengar, di sore hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 bersama BMKG Melikusale Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Melikusale, ada Bang Karendra Muiz. Kita sapa. Assalamualaikum Bang Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Seperti apa informasi cuaca sore ini hingga malam hari nanti, Bang Karendra, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau cenderung berawan ya, mayoritas berawan dari kota Biren, kota Loksemawe, kemudian Idiraya Kelangsa hingga Bener Meriah, dominan sudah mulai berawan. Dan kami prediksi akan anginnya akan sedikit meningkat ke depannya. Saat ini angin berhembus dengan kecepatan 10 km per jam, namun ke depannya karena mulai berawan, angin akan sedikit meningkat menjadi 12 hingga 18 km per jam untuk sore menjelang maghrib nanti. Kemudian ada beberapa tempat yang berpeluang hujan juga nanti ke depannya, seperti wilayah Sawang, kemudian Nisa Mantara, kemudian di laut juga berpeluang hujan, kemudian di Biren menuju Pidi.

0: Langsung itu udah mulai mendung, udah mulai berawan.
1: Ya.
0: Jadi suhunya udah mulai adem pelan-pelan, lama-lama adem. Dan nanti malam nanti suhunya antara 26 hingga 28 derajat Celcius.
1: Iya, baik. Untuk keadaan di perairan seperti apa, Bang Karendra? Tinggi gelombangnya gimana?
0: Ya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, Kota Biren, Kota Lok Semawi, hingga Kota Langsa, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,7 hingga 1,8 meter. Jadi untuk di laut lumayan tinggi untuk hari ini, di sore hingga malam nanti. Sehingga kami berharap kepada nelayan yang ada rencana menangkap ikan di sore hingga malam nanti agar lebih waspada, semakin jauh dari pantai gelombangnya semakin tinggi. Jadi tapi yang dekat-dekat pantai masih aman.
1: Iya. Jadi ini bisa harus menjadi perhatian ya Bang Karendra ya, karena 1,8 cukup tinggi gelombang di 20 km lepas pantai berarti ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik, untuk kelembaban udara di berapa persen hari ini?
0: Ya, untuk jam 4 ini kelembabannya 60 ya, 60%. Nanti malam sarannya di 60 hingga 85% nanti malam.
1: 85% ya, oke. Kalau tinggi gelombang 1,8 ini apakah di perairan juga kecepatan anginnya kencang atau di daratan saja ada potensi kencang?
0: Ya, memang kami pantau semakin jauh dari pantai, lepas pantai di atas 20 km. Di sana anginnya kisarannya 10 hingga 28 km per jam. Yang membuat semakin jauh dari pantai angin apa gelombangnya semakin tinggi. Tapi di dekat-dekat pantai masih kategori normal, anginnya masih kisaran 5 hingga 20 km per jam kalau di dekat pantai.
1: Iya. Yeah. Baik, baik. Dengan informasi cuaca yang disampaikan, ada himbauan Bang Karendra untuk masyarakat?
0: Ya, himbauannya khususnya untuk nelayan saja, karena di darat hujannya pun hujan ringan saja nanti di Sawang dan sekitarnya. Jadi kami BMKG menghimbau khususnya untuk nelayan agar lebih waspada dan hati-hati, selalu membawa perlengkapan keselamatan dan alat komunikasi yang memadai, dan jangan terlalu memaksakan diri ketika memang di tempat menangkap ikannya itu gelombangnya sudah mulai tinggi atau mengganggu proses menangkap ikan.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih banyak Bang Karendra Muiz yang baru saja menyampaikan informasi cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Iya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Bung Karendra Muiz dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan ini menjadi perhatian untuk kita ya, terutama bagi Anda yang ingin melaut ya, para nelayan untuk waspada karena gelombang di 20 km lepas pantai itu mencapai 1,8 meter. Dan ini tentunya kategori yang cukup berbahaya ya. Dan menjadi perhatian juga untuk Anda di yang tinggal seperti di Sawang ya, Nisam Antara, ada potensi hujan yang tadi disampaikan, dan juga dari di wilayah Biren menuju ke Pidijaya juga ada potensi hujan untuk sore hari ini hingga malam hari nanti. Sementara untuk keadaan lainnya cukup kondusif. Dan semoga informasi cuaca ini bisa menjadi petunjuk bagi Anda untuk melaksanakan aktivitas. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 sore hari ini. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, jangan lupa untuk menyimak berita-berita daerah yang disampaikan oleh reporter RRI Sekorwil 17 dan melalui program Relay Korwil Lintas 17 RRI Banda Aceh nanti. Tetaplah bersama kami.
2: Demikian info cuaca.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

relay RRI Banda Aceh untuk mendengarkan Lintas 17 dari RRI Sekorwil 17.

0: Perjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya Bupati Aceh Barat instruksikan tindak lanjut seluruh temuan BPK. Berita lainnya, jembatan Aramco di Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah Bener Meriah rusak diterjang arus sungai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dorong percepatan ini penurunan emisi dalam Forum Lingkungan Hidup Rakernas Apeksi di Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal membuka secara resmi Forum Lingkungan Hidup Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Hotel Arya Duta Medan pada 30 Juni 2026. Adapun untuk diketahui, Rakernas Apeksi diselenggarakan di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan bertema Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat. Iliza berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan aksi nyata demi kota yang tangguh dan bumi lestari, serta turut mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi.
2: Persoalan lingkungan harus dimulai dari perubahan cara kita membangun, cara kita mengelola sumber daya, dan cara kita memperlakukan alam. Kita semua tahu bahwa dalam menjaga lingkungan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi.
1: Adapun menurutnya, tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, melainkan telah terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini. Kota-kota memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu pemerintah daerah tidak boleh hanya sebagai penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama perubahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Bapolda Aceh. Upacara berlangsung khidmat meski sempat diguyur hujan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Mapolda Aceh, Rabu pagi 1 Juli 2026. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh bertindak sebagai inspektur upacara. Meski beberapa kali diguyur hujan, seluruh rangkaian upacara tetap berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat. Pada upacara tersebut, Wakapolda Aceh membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, responsif, dan prediktif dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru. Menurutnya, Polri harus semakin profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.
4: Tuntutan masyarakat, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Polri. Polri harus berbenah dalam memberi memberikan pelayanan penegakan hukum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
3: Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilanjutkan dengan sejumlah atraksi yang menampilkan kemampuan personel Polda Aceh. Di antaranya demonstrasi safety riding oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, atraksi pengamanan tamu VIP, hingga simulasi penanganan aksi terorisme yang diperankan personel Brimob Polda Aceh. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, Polda Aceh berharap dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, presisi, dan responsif, sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
5: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Loksmawe Sugito Tasan saat dialog dengan RRI. Ditambahkan Sugito, dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
6: Ya baik, menyangkut masalah ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya. Bahkan pemerintah Presiden Prabowo ini begitu kuat komitmen mereka melakukan pengembangan menyangkut masalah ketahanan pangan. Bahkan badan ketahanan pangan sendiri, pemerintahan mereka itu begitu cepat berdiri. Nah apalagi sekarang juga sudah gencar dibangun Koperasi Merah Putih ya. Menjadi salah satu sarana sebenarnya untuk membangkitkan ketahanan pangan baik secara nasional maupun daerah. Kondisi-kondisi ini menjadi harus mendapat support yang sangat luar biasa sebenarnya, karena memang ketahanan pangan ini menyangkut salah satu sangat penting, harus dikuatkan setiap negara.
5: Lebih lanjut disampaikan Sugito Tasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, koperasi ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen. Selain itu, Koperasi Merah Putih diyakini juga mampu menjadi penguatan ekonomi rakyat, baik itu petani kecil maupun produsen pangan lokal, untuk mendapatkan akses pembiayaan. Akan tetapi, Sugito Tasan menegaskan, khusus untuk di Aceh, tetap harus mengedepankan pola kerja yang berbasis syariat Islam. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPD RI asal daerah pemilihan Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, bersama dengan warga Aceh di Malaysia, berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Aceh Utara yang meninggal dunia. Berikut informasinya disampaikan Saifullah Dordin.
7: Komitmen kemanusiaan yang nyata kembali ditunjukkan oleh anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, bersama dengan Grup Aceh Bersatu, GAP, dan Grup Aceh Mutuah, GAM, di Malaysia berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Aceh Utara yang meninggal dunia di negeri jiran. Jenazah almarhum bernama Syafi'i bin Nurdin, 31 tahun, warga Gampung Kuta Glumpang, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, tiba di rumah duka pada Minggu 28 Juni 2020 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, almarhum yang sudah merantau selama lebih kurang 4 tahun dan bekerja di sektor perkebunan tersebut menghembus nafas terakhir di kediaman mertuanya di Malaka, Malaysia akibat menderita sakit komplikasi. Proses pemulangan ini bermula dari laporan pihak keluarga melalui Gesik Gampung Kuta Glumpang kepada Haji Uma. Pihak keluarga mengaku kebingungan dan dirundung duka mendalam lantaran keterbatasan biaya serta sulitnya pengurusan dokumen birokrasi di Malaysia. Total biaya pemulangan ini mencapai Rp19.600.000, di mana sebagian ditanggung oleh perusahaan tempat almarhum bekerja, kumpulan warga Aceh di Malaysia serta keluarga almarhum. Sedangkan untuk biaya kargo dan ambulans dari Kuala Namu ke Aceh Utara sebesar Rp3.500.000 ditanggung oleh pribadi Haji Sudirman. Dalam kunjungannya ke rumah duka kemarin, Haji Umar juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum, mengharapkan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan.
8: Kehadiran kita dalam bentuk silaturahmi dan ikut berduka cita atas meninggalnya korban, dan ikut kita memfasilitasi ambulans dan kargo dan mengkoordinasi tim kita yang ada di Malaysia. Itulah kita datang kepada keluarga ini untuk sekedar memberikan semangat, memberikan nasihat, dorongan kepada keluarga untuk tabah dan sabar menghadapi cobaan.
7: Sementara itu, abang kandung almarhum Tunku Abu Bakar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memulangkan adiknya ke tanah air tanpa pamrih, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Haji Sudirman atau Haji Umar yang telah memfasilitasi penjemputan hingga jenazah tiba di rumah duka. Demikian, Saiflah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Menurut Bupati, seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan BPK. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mengirimkan surat kepada seluruh jajaran agar proses penyelesaian temuan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
10: Nah, jadi kami minta ke BPK, kalau misalnya digasnya 70, kali ini harus 120 digasnya. Kami minta tolong, supaya kita lagi bersih-bersih, lagi kita benahi. Ini kan prosesnya ke administrasi. Dengan begitu, kita banyak tahu. Dan sekarang kita sudah menyurati ke seluruh jajaran untuk menindaklanjuti temuan BPK, wajib dilakukan.
9: Bupati menilai hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembenahan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Temuan tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Teuku Umar melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Gampung Canggai, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
11: Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Teuku Umar melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Kampung Cangai, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Program pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, serta menghadirkan ruang belajar yang nyaman bagi anak-anak dan masyarakat di wilayah pedalaman Aceh Barat. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat melalui bantuan koleksi buku yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bacaan di pojok baca. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kampung. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Muntazam mengatakan program Pojok Baca merupakan bentuk nyata kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di pedesaan. Selain meresmikan dan menata pojok baca, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU juga menggelar kegiatan membaca bersama serta memberikan motivasi kepada anak-anak mengenai pentingnya membaca sebagai bekal meraih cita-cita. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Cudlina Faulina, mengapresiasi inisiatif mahasiswa UTU yang menghadirkan program literasi di wilayah pedalaman Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pemerintah daerah menjadi langkah positif dalam memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Sementara itu, Kecik Kampung Cangai, Tungku Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat atas kepedulian terhadap peningkatan literasi masyarakat di desanya. Ia juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, terutama akses jalan dan jaringan telekomunikasi, agar masyarakat semakin mudah mengakses pendidikan, informasi, dan berbagai layanan publik. Melalui program tersebut, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU berharap terjalin kolaborasi yang semakin erat antara mahasiswa, pemerintah kampung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya literasi. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur desa juga diharapkan terus ditingkatkan sehingga akses terhadap pendidikan dan sumber belajar semakin terbuka bagi masyarakat. Program pengembangan literasi melalui Pojok Baca ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya membaca di Kampung Cangai, sekaligus melahirkan generasi muda Aceh Barat yang cerdas, berwawasan luas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Melabo Irahamsha melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Selanjutnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, jembatan Aramco di Blangrongka rusak diterjang arus sungai. TNI dan warga bergotong royong melakukan perbaikan. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
13: Jembatan Aramco Alur Pungki di Kampung Blangrongka, Kecamatan Timbang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah melalui Koramil 03 Timbang Gajah bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026. Komandan Koramil 03 Timbang Gajah, Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan, kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengangkat material penguat, menambahkan satu hole rangkaian Aramco, menimbun kembali bagian yang tergerus, serta memperkuat pondasi dan sisi jembatan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur yang menjadi akses utama warga. Masyarakat Kampung Blangrongka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas respon cepat serta peran aktif TNI dalam membantu memperbaiki fasilitas umum yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Perbaikan jembatan diharapkan dapat segera rampung sehingga akses penghubung antar wilayah kembali aman, lancar, dan nyaman dilalui oleh masyarakat maupun kendaraan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah dan masyarakat Bener Meriah sambut kembali para jemaah haji di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong. Kepulangan jemaah haji disambut haru oleh keluarga. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
14: Pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jemaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa hari lalu.
15: Kepada almarhumah, mari kita sama-sama mendoakan agar arwahnya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Harapan kami adalah setelah kembalinya ibu-ibu, para jemaah haji adalah semoga seluruhnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
14: Disebutkan sebanyak 161 jamaah diterima kembali ke Masjid Agung Babussalam, sementara 9 jamaah lainnya telah berpisah dari rombongan akibat kondisi kurang fit sehingga butuh perawatan lebih lanjut atau sebagian kembali ke daerah domisili yang berbeda.

0: Agar Polri diminta terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat di usia ke-80. Dan memasuki usia 80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Berikut laporan Razi Arda.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Memasuki usia ke-80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surah Yunus kepada RRI usai menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Menurutnya, di usia ke-80, Polri diharapkan semakin memperkuat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas utama institusi kepolisian. Evaluasi terhadap berbagai program dan pelayanan juga dinilai penting agar kinerja Polri semakin optimal.
2: 80 tahun Polri ini kan ya kalau dari segi umur usia udah dewasa betul ya. Bapak yang mungkin tugas-tugas yang orang dilaksanakan sekitar cukup baik ya, dengan kerja sama dengan Mesbida, pimpinan daerah, dengan kepala daerah juga cukup baik, dan dengan masyarakat cukup baik juga. Dan kemudian pelayanan ya, termasuk juga dalam hal pelaksanaan ketahanan pangan.
1: Kerjasama antara Polri dan pemerintah Kota Sabang juga terlihat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap berbagai kegiatan kepolisian dinilai mampu memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk program ketahanan pangan yang menjadi salah satu agenda presiden. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan tema Hari Bayangkara ke-80 yakni Polri untuk masyarakat menjadi pengingat bahwa seluruh pengabdian anggota Polri ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Menurutnya, masyarakat merupakan bagian dari keluarga besar Polri yang harus dilayani dengan sepenuh hati.
3: Untuk ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini, jelas di sini temanya Polri untuk masyarakat. Untuk kedepannya kita tingkatkan lagi pelayanan-pelayanan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, baik pelayanan publik, baik kinerja, penegakan hukum, sehingga membuat Sabang aman, nyaman, tertib, dan rukun.
1: Mengakhiri pesannya, Kapolres Sabang juga mengajak seluruh personel Polres Sabang untuk tetap bersemangat, meningkatkan profesionalisme, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan agar setiap pelaksanaan tugas dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mereka juga banyak merumput di liga-liga top ya, dan juga di klub-klub yang top juga ya gitu kan. Tapi aku melihat Belgia ya di Piala Dunia kali ini nggak terlalu dominan sih ya. Aku ragu sih mereka melawan Senegal, kayaknya mereka agak kesulitan nih. Kalau menurut kamu gimana?
1: Tanda ada benarnya. Memang di Piala Dunia kali ini performa Belgia belum sepenuhnya meyakinkan, dan itu membuat pertandingan melawan juara Afrika seperti Senegal menjadi sangat tidak mudah. Senegal punya gaya main yang sangat dinamis dan bisa mengeksploitasi kelemahan Belgia. Kita lihat saja apakah Belgia bisa menemukan kembali bentuk terbaiknya malam nanti. Kalau menurut Anda, di area mana Senegal bisa memberikan tekanan paling besar kepada Belgia?
0: Ya, oke, kita nengok taktik lah dulu ya. Taktik kedua negara, Belgia dan Senegal. Kalau kita lihat Senegal sangat bertumpu kepada Sadio Mane. Mereka juga melihat beberapa pemain mereka juga sangat berbahaya selain Sadio Mane. Kalau kita melihat juga gaya bermain mereka pada saat melawan Prancis, ya, ini cukup dominan di kanan, ya kan, di kanan. Nah, paling tidak kalau aku lihat kelemahan dari Belgia itu ada di lini tengah, ya, di lini tengah. Jadi sementara lini tengah Senegal juga nggak bagus-bagus amat juga, ya kan. Jadi menurut kamu dari segi taktik nih, apa yang harus dilakukan Senegal minimal bisa menembus pertahanan dari Belgia?
1: Melihat kelemahan di lini tengah Belgia, Senegal bisa mencoba taktik serangan balik cepat dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap, terutama di sisi kanan. Sadio Mane bisa menjadi motor penggerak untuk menciptakan peluang dan memberikan tekanan langsung ke pertahanan lawan. Selain itu, disiplin dalam merebut bola di lini tengah akan sangat krusial untuk menghentikan aliran serangan Belgia. Apakah menurut Anda Senegal perlu mengubah formasinya untuk bisa lebih dominan di area tengah?
0: Ya, aku rasa Senegal memang harus mengubah taktik mereka ya, karena pertandingan melawan klub negara Eropa seperti Prancis kemarin mereka gagal menang kan. Kita tahu memang Prancis memang cukup baik lah ya. Cuma mereka memang harus merubah taktik melawan Belgia ini. Nah, kalau menurut kamu nih, taktik seperti apa yang bisa dilakukan Senegal dan formasi seperti apa yang bisa diturunkan melawan Belgia?
1: Untuk Senegal, formasi 4-3-3 yang lebih fleksibel bisa menjadi pilihan tepat. Ini memungkinkan mereka untuk memperkuat lini tengah untuk menahan serangan Belgia, sekaligus memberikan lebih banyak dukungan kepada Sadio Mane di lini serang. Dari sisi taktik, Senegal sebaiknya bermain lebih kompak saat bertahan dan menerapkan pressing ketat untuk memaksa Belgia melakukan kesalahan. Dengan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, dengan menerapkan pressing ketat tadi, Senegal bisa merebut bola di area tengah dan langsung melancarkan serangan kilat. Transisi yang sangat cepat ini akan membuat pertahanan Belgia kewalahan karena mereka belum siap kembali ke posisi bertahan. Serangan balik semacam ini akan menjadi kunci utama untuk membongkar pertahanan lawan nanti. Apakah ada strategi khusus lain yang menurut Anda bisa diterapkan Senegal?
0: Aku setuju ya sama kamu ya, karena Senegal harus bermain counter attack ya, serangan balik ya melawan Belgia. Kita tahu nanti Belgia pasti akan mendominasi pertandingan, ya kan? Dan cara yang sangat sangat ideal menurutku, Senegal akan bermain bertahan dan melakukan counter. Nah, counter attack. Nah, melihat seperti ini, apa yang harus dilakukan Belgia ya untuk menghadang ya paling tidak counter attack cepat dari Senegal?
1: Untuk meredam serangan balik cepat dari Senegal, Belgia harus sangat berhati-hati saat menguasai bola. Mereka perlu menjaga keseimbangan tim dan tidak membiarkan pemain terlalu banyak maju ke depan. Sehingga ketika kehilangan bola, mereka bisa langsung melakukan transisi defensif dan menekan lawan untuk memperlambat serangan balik. Selain itu, back-back Belgia juga

0: sayap Senegal.
1: Ya, aku meragukan ya, meragukan back Belgia ya. Kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya, mereka memang agak lambat ya dalam melakukan marking ya. Tapi melihat skor-skor yang terjadi saat Belgia di babak penyisihan grup, memang pertahanan mereka cukup baik ya, cukup rapat ya. Ada apa? Mereka bermain imbang melawan Mesir ya. Dan ini juga menjadi apa ya, perhatian juga bagi pelatih Belgia untuk ya paling tidak menurunkan back-back yang kuat ya saat menghadapi Senegal. Oke, aku ingin bahas terkait dengan pemain nih, pemain Belgia yang menurut kamu nih yang paling dominan nantinya pada saat melawan Senegal siapa?
0: Untuk pemain Belgia yang kemungkinan besar akan tampil paling dominan, Kevin De Bruyne adalah pilihan utama. Dengan visinya yang luar biasa, kemampuan memberikan umpan matang dan kontrol permainan yang tenang, dia bisa mengatur tempo dan menjadi otak serangan Belgia untuk membongkar pertahanan Senegal. Apakah Anda setuju De Bruyne bakal jadi kunci, atau ada pemain lain yang menurut Anda bisa menjadi penentu?
1: Ya, kalau menurut aku De Bruyne ya akan bermain baik ya, karena dia, kita tahu bahwa faktor usia juga dia cukup matang ya kan. Meskipun memang De Bruyne akhir-akhir ini cukup apa ya, kita lihat agak kesulitan ya di lini tengah karena mungkin karena faktor usia tadi. Ya, menurutku dia menjadi maestro lah, maestro bagi Belgia sendiri. Cuman beberapa pemain Belgia juga harus kita lihat ya, ada Salamakers, terus juga ada siapa tadi, ada juga strikernya Lukaku ya, juga Deklater. Yang pemain-pemain ini juga perlu apa ya, perlu diwaspadai ya oleh Senegal karena punya jam terbang tinggi saat di klub juga, terus juga bermain di klub-klub Eropa ya. Jadi beberapa pemain ini juga harus diwaspadai. Nah, kalau menurut kamu Senegal sendiri siapa nih pemain yang paling dominan nantinya?
0: Betul sekali. Selain Sadio Mane yang jelas menjadi motor penggerak dan pemain paling berbahaya dengan pengalamannya, Senegal juga memiliki pemain-pemain lain yang patut diwaspadai, seperti Nicolas Jackson yang punya ketajaman di lini depan, atau Pape Matar Sarr di lini tengah yang kuat dalam merebut bola. Kombinasi kecepatan dan kekuatan fisik dari para pemain ini akan menjadi tantangan besar bagi pertahanan Belgia. Menurut Anda, siapa yang akan paling merepotkan nanti?
1: Jelas ya, jelas kalau di Senegal sendiri aku sih lebih apa ya, lebih tertuju pada Sadio Mane gitu ya, kapten Senegal ya. Walaupun dia bermain di Liga Arab, tapi pada saat di Liverpool dia itu juga apa ya, sangat cepat juga ya. Dan ini perlu diwaspadai oleh Belgia. Nah, aku akan memprediksi ya yang mencetak gol lah ya, mencetak gol melawan apa, yang mencetak gol kedua negara ini siapa nih kira-kira yang akan mencetak gol nantinya pas pertandingan nanti malam ya. Kalau menurutku kalau di Senegal itu Sadio Mane pasti akan mencetak gol malam hari ini. Di Belgia sendiri aku lebih ke si ini siapa, Deklater, pemain muda itu. Aku yakin dia bisa mencetak gol malam hari ini. Menurut kamu siapa nih pencetak gol di malam hari ini untuk kedua negara ini?
0: Prediksi Anda tentang Sadio Mane dan Charles de Ketelare sebagai pencetak gol memang sangat menarik. Mane jelas punya pengalaman dan kualitas yang tak terbantahkan. Sementara de Ketelare terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa dan bisa jadi kejutan. Selain mereka, pemain seperti Romelu Lukaku untuk Belgia atau Nicolas Jackson untuk Senegal juga patut diperhitungkan sebagai ancaman serius bagi pertahanan lawan. Siapa yang menurut Anda akan tampil lebih tajam?
1: Ya, ya karena ini kita prediksi kita bakal ini ya. Kalau menurut aku prediksinya ini bakal sengit ya, sengit. Dan jujur kalau aku melihat itu bakal berimbang ya, berimbang. Kedua tim bakal dominan ya, semua pemainnya juga bakal dominan. Nicolas Jackson, Sadio Mane ya, dan juga Romelu Lukaku juga pasti bakal dominan juga ya. Nah, aku ingin tanya nih, kira-kira berapa skor yang realistis untuk pertandingan Belgia versus Senegal?
0: Mengingat pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit dan berimbang, dengan kekuatan lini serang dan beberapa kelemahan di lini pertahanan, skor imbang seperti 1-1 atau 2-2 bisa jadi hasil yang realistis. Pertandingan ini pasti akan menampilkan pertarungan taktik yang sangat menarik untuk disaksikan. Apakah Anda setuju dengan prediksi skor tersebut?
1: Ya, aku setuju ya. Mungkin 0-0 ataupun 1-1 sama ini bakal terjadi nanti malam. Dan dilanjutkan dengan babak ekstra ya. Tapi kalau prediksiku sampai adu penalti nih. Ya, adu penalti ya. Kalau adu penalti nih, kira-kira siapa yang menang nih?
0: Kalau sampai adu penalti, situasinya bakal jadi sangat menegangkan. Belgia punya banyak pemain berpengalaman yang terbiasa dengan tekanan besar. Sementara Senegal punya semangat juang tinggi dan mental yang kuat. Penalti bisa jadi lotre, jadi pemenangnya akan ditentukan oleh ketenangan mental dan eksekusi yang sempurna. Siapa yang menurut Anda punya mental lebih baja dalam situasi seperti itu?
1: Kalau

0: aku kalau terjadi penalti ya untuk Belgia Senegal, aku lebih ke Senegal sih. Ya, pasti Senegal bisa. Karena mereka punya apa ya, fisik yang kuat dan juga mental yang kuat. Karena memang adu penalti ini butuh mental ya, butuh mental dan semangat, keyakinan ya kan. Sementara Belgia ya banyak sih pemain-pemain mereka yang punya mental, fisik, tapi Belgia sering ini sih, sering gagal saat adu penalti. Kalau menurut kamu siapa nih yang paling dominan kalau adu penalti?
1: Adu penalti memang seringkali lebih ditentukan oleh faktor mental dan ketenangan dibandingkan sekedar kualitas teknik semata. Senegal dengan semangat juang dan fisik yang kuat memang bisa memberikan kejutan besar. Di kubu Belgia, meskipun punya pemain berpengalaman, tekanan bisa jadi beban tersendiri. Pemain seperti Romelu Lukaku atau Kevin De Bruyne akan jadi eksekutor penting yang menentukan. Apakah Anda merasa kiper Senegal bisa menjadi pahlawan dalam situasi tersebut?
0: Bisa saja ya, bisa saja ini menjadi apa ya, menjadi keberuntungan juga bagi Senegal jika adu penalti. Karena kalau adu penalti sih aku lebih yakin ya, yakin ke Senegal ya kan. Walaupun seperti Belgia itu punya kiper yang cukup tangguh seperti Courtois ya. Kita tahu Courtois kan penjaga gawang Real Madrid ya. Tapi kalau aku sendiri melihat ya, kalau adu penalti aku akan memprediksi Senegal sebagai pemenangnya ya. Oke. Teman Pro 2, ya itu dia prediksi hybrid kita bersama teman ku AI di sore hari ini. Ada pertandingan tadi Inggris versus Kongo. Kita prediksi skor bakal untuk kemenangan Inggris 3-1 ya, atau 2-1. Sementara tadi kita memprediksi, AI memprediksi Belgia Senegal itu skornya akan berimbang hingga 90 menit dan akan dilanjutkan dengan babak ekstra hingga adu penalti. Ya, kalau udah adu penalti kalau aku Senegal. Kalau AI tadi kayaknya Belgia ya, lebih ke Belgia mereka ya. Oke, selain Inggris, Kongo, Belgia, Senegal, juga ada Amerika Serikat dan versus Bosnia ya. Itu silakan kalian prediksi sendiri ya. Karena kita memprediksi Inggris dan Kongo, Belgia versus Senegal. Karena ini pertandingan ketiga ini disiarkan oleh RRI seluruh Indonesia ya. Oke, kita cukupkan Gibol untuk sore hari ini ya. Aku Agam Faiz undur diri di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

0: kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Ya, halo.
6: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
5: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
6: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
5: Yang paling
6: penting dia nurut, Om.
5: Okay.
6: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
5: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
6: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
7: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

95.2 RRI Pro 2 Palok Sumawai, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Tahu banget lah ya, ini lagu emang di eraku dulu. Di saat awal Ada Apa Dengan Cinta The Movie hadir di permukaan bumi ini, teman Pro 2 ya. By the way, sudah hampir jam 6 sore, masih kurang 2 menit seperti biasa. Di jam segini tuh bakal ada penyiar yang pamit dari kamu semua ya, karena banyak lagu keren lainnya dalam jazz music ya, sambil menyongsong waktu sholat fardu maghrib nantinya ya. Jangan lupa juga di jam 7 malam ini seperti biasa ya, Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Besok kita kembali lagi di jam yang sama, dari siang sampai sore aku menemani kamu. Dan bakal ada Outside the Box besok ya. Thank you so much. Masih mendengarkan Pro 2 Vlog Semawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama aku nemenin kamu ya. Sekali lagi, besok kita ketemu di jam yang sama. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715.

0: Maui, teman terbaik kamu.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
2: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri. Jadi

0: Listener, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak di kita, dan di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun.
1: Ma, jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri yang selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagia.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmal, teman terbaik kamu.
1: Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar, tangan dan kakinya berkilauan dari bekas wudu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita lihat dan kita cermati apa arti sebuah perjuangan. Hidup itu adalah pilihan, maka tetaplah menjadi yang terbaik. Hidup itu anugerah, maka bersyukurlah di setiap waktu dan tempat. Hidup itu perjuangan, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kita hanya dibebankan untuk terus berusaha. Kita hanya diwajibkan untuk terus berjuang tanpa harus memikirkan hasil dari apa yang diperjuangkan. Karena apapun hasil yang diperoleh dari sebuah perjuangan, itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan keikhlasan yang tanpa pamrih. Berjuanglah sampai titik keringat terakhir. Tidak perlu ada kata menyerah, apalagi sampai harus berputus asa. Karena pada dasarnya, kita semua ditakdirkan untuk keluar menjadi seorang pemenang, bukan sebagai pecundang. Sehebat apapun perjuangan yang ditempuh, sekuat apapun pengorbanan yang telah terukir, sungguh tidak akan membawa hasil maksimal bila tidak diniatkan karena dan untuk Allah. Maka yakinkanlah satu hal, bahwa perjuangan dilakoni dalam hidup ini semuanya karena Allah dan hanya untuk Allah, agar kiranya tidak ada yang tersia-siakan dalam hidup yang hanya sementara ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

pertama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki perempuan detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyyatil jama'. Ya, isim mausul konjungsi, huruf

Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Alfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id, memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan, ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan ladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha tanbih. Aku peringatkan. La yashar qawmun min qawm. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup. Nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu? Ya? Fir'aun itu kan bukan nama asli, bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama Al-Baqarah ayat 49 paling kiri sebelah atas. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik. Ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya nggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Nggak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya, namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orangnya yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka ABB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya?

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit The Melody malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentu ya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Tahun gokil,
1: anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya udah anak juga, kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal,
1: itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Ladiloket.
1: Jadi
2: Andre Ladiloket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep I, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
3: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes.
3: Ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh,
0: betul,
3: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
3: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
3: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
3: Satu kakak, kita kan satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak.
1: seru-seru daftarin.
0: Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama kan, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng,
0: gitu. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow, oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain kita bisa berjanjian.
0: Betul. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan
1: yang pasti sekarang kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan

0: Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media-media TV, media radio ataupun media cetak kan. Nah,
1: Yes.
0: kalau sekarang kan sosial media ini
2: Betul.
0: Dengan platformnya banyak banget ya.
2: Betul. Milik siapa saja. Jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
0: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Terus itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen. Terus aduh bikin album singlenya, oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
2: viral duluan ya.
0: Semudah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
1: Video
2: kan
1: klip.
2: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
1: Yes.
2: Di sendiri.
1: Betul.
0: Upload sendiri.
2: Nah, betul.
1: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
0: Iya.
1: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
0: Selamat
1: birthday. Menarik, nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
1: Metal
2: apa?
1: Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
0: Kampung metal.
1: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku bagian aku metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Nonton dulu apa parfum on masih ada sih kita bertiga
1: ya. Tiga.
0: Oh iya benar. Dugem. Bahasanya lawas ya dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya benar.
1: Apa ya, kalau sekarang anak sekarang bilang
0: apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja gitu ya. Bener.
2: Party
0: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Terutama kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tone ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya.
1: Ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Tahu lah lagu apa kan?
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga. Tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih. Kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya. So birthday-nya nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak.
0: Sini buatan.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu
2: sedikit,
1: yang sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Iya, bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Karena tiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya loh. Itu dia makanya.
2: Selamat birthday.
0: Bener, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih bener ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya. Kalau sekarang bener. Lebih ke gini, aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kita kenal selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: Lu kan bilang gini, sehat, apa sih panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita mau tim kita mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Ini ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya sebulan lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: tenang, ya. Seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes, ya. Betul. Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes. Ya,
3: udah biasa.
2: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi, apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
2: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
2: Benar.
0: Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya apalagi dari kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Tua. Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Yeah.
3: Ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan betul, harapannya terdekat adalah nonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Right. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.
0: Bisa
3: Selamat
0: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya. Udah MV-nya. Ada ya. Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
3: Thank you banget.
0: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop,
1: yes,
0: ya.
1: Amin.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

95,2 per dialog semawe teman terbaik kamu. Kita masuk waktu azan Isya untuk lo semai dan sewaktu. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kota lo semawe dan sewaktu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kenapa gelisah? Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman, Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan, dan itu sumber ketenangan.

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kau. Kembali ke masa lalu darinya Gamila Ari featuring Ihsan Akbar. Ini tadi ada nanyain, Kak Dira ini lagunya siapa sih? Katanya gitu ya. Ini lagu di tahun 2016 sama Pradua, Kembali ke Masa Lalu, yang nyanyiin Gamila Ari featuring Ihsan Akbar. Kembali ke masa lalu, kalau bisa punya mesin waktu nih teman Pradua. Kalian mau balik ke masa mana sih? Hal mana sih yang paling pengen kalian perbaiki? Hal di masa lalu yang paling ingin kalian perbaiki? Ngerasa bersalah banget di saat ini gitu ya. Kenapa ya? Maunya kan dulu gitu ya. Ada gak sih teman Pradua hal apa yang paling ingin kalian perbaiki di masa lalu? Kalau Kak Dera ada nggak? apa ya? Apa ya? Sekolah oke, enak ya, lancar. Kuliah lulus. Menikah udah. Pekerjaan, masya Allah, alhamdulillah sekali teman Pradua. Keluarga, insya Allah sehat dan bahagia. Apa ya yang pengen diperbaiki di masa lalu? Karena Dera yakin ya, kalau bukan karena Dera yang dulu, Dera yang sekarang gak seperti ini. Jadi seperti itu teman Pradua ya. Apa yang kita rasakan, yang kita nikmati kali ini itu adalah bentuk dari doa, usaha kita di masa lalu ya. Kalaupun misalnya sekarang ada yang kurang, ya paling kurang-kurang dikit bisa diisi dengan rasa syukur yang semoga aja rasa syukur itu bisa membawa nikmat, bawa berkah, ya kan? Karena capek banget Om Pradua kalau misalnya kita tuh banyak ngeluhnya, jadinya rasa syukurnya jadi gak ada ya. Kalau udah gak ada rasa syukur sebagai apapun kamu, terus juga sesukses apapun kita, sekaya apapun kita gitu ya, kalau gak ada rasa syukur, memang gak pernah ada rasa cukup teman Pradua ya. Gak pernah ada rasa puas di situ. Jadi itu dia tadi. Kalau Dera sih yakin Dera yang sekarang itu karena Dera yang dulu, terus pastinya karena doa-doa orang tersayang. Setuju gak? Produk semuanya teman terbaik kamu ya. Dera menin sampai nanti di jam 12 malam. Malam hari ini. Selamat malam semuanya.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

95,2 Pro Dua Lux, semua teman terbaik kamu. Kahitna titik nadir atau Pradiwa. Apa sih titik nadir itu? Yang tahu titik nadi, denyut nadi, tapi ini beda teman Pradiwa. Apa sih sebenarnya titik nadir teman Pradiwa ya? Kalau kalian suka lagu ini, tahu enggak artinya? Juga. Jadi titik nadir ini teman Pradiwa ya, suatu posisi atau keadaan paling rendah baik secara fisik, psikologis maupun astronomis. Jadi secara arti umum ya, titik nadir ini menunjuk pada titik terendah atau keadaan terburuk dalam suatu proses, perjalanan atau kehidupan seseorang. Nah, dalam konteks psikologis, titik nadir biasa disebut dengan fase di mana seseorang merasa berada di posisi paling dasar ya, sering disertai perasaan putus asa, kehilangan atau kegagalan besar, namun juga menjadi momen penting untuk refleksi dan kebangkitan diri. Coba kita tuh bertemu. Terus kalau dalam arti bahasa sehari-hari apa? Iya, nadir ya. Ini juga dapat berarti jarang atau langka, teman Pradiwa. Digunakan untuk menggambarkan fenomena yang tidak biasa atau luar biasa terjadi. Misalnya seperti cuaca ekstrim ya, atau mungkin peristiwa-peristiwa langka, teman Pradiwa. Jadi kesimpulannya nih, titik nadir bisa dimaknai secara fisik, psikologis. Tetapi inti dari istilah ini adalah posisi paling rendah, teman Pradiwa ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memahami titik nadir membantu seseorang mengenal fase sulit sebagai kesempatan untuk introspeksi, membangun ketangguhan, dan juga memulai kebangkitan untuk menuju kondisi yang lebih baik. Selama kalian hidup, titik nadir apa sih membuat kalian, wah ini kayaknya titik nadir aku nih gitu. Pasti ada teman Radia. Selama umur kita yang sudah kita jalani ini, pasti kita tuh pernah ngerasa di titik terendah dalam kehidupan kita. Cobaannya banyak, beragam, bermacam-macam. Ada mungkin yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin kehilangan orang yang dicintai ya, yang mencintai kita, Tom Produa. Gitulah ya. Itu dia titik nadir Tom Produa. Jadi udah pada tahu ya. Yang suka lagunya, oh ternyata ini ya. Kalau lagu Kahitna sendiri ini menggambarkan tentang kisah mereka tuh kayak yang udah sulit banget dipertahankan, udah berada di titik nadir antara berpisah atau bertahan. Iya.

Iya, menceritakan tentang dua hati yang belum benar-benar berpisah, Tom Radio. Ya, tapi terpaksa menjalani jalan berbeda saat seseorang yang seharusnya milik kita ini harus bersanding dengan orang lain. Ya ampun. Anda pernah ngerasain itu enggak sih, menjaga jodoh orang lain? Gak apa-apa, setiap pengalaman ada ilmunya, setiap kegagalan juga ada pengalamannya, temperedi wah. Ya, semoga apapun yang terjadi dalam sama hidup kita, baik itu buruk, baik itu bahagia, semoga selalu selalu di apa ya, dijadikan pengalaman dan ilmu terbaik lah tahun kedua ya. Udahin dulu deh ya lagu sedih-sedihnya. Mau ngasih lagu yang happy-happy untuk kalian di malam hari ini biar terus happy.

RI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI.

adanya Tiara Andini ini Tamu Radio featuring Yovie Widianto tanpa cinta emang bisa Tamu Radio ya. Bahkan apapun yang kita nikmati di dunia ini tuh semua berdasarkan cinta ya, cinta yang maha kuasa sama kita nih para manusia di muka bumi ini ya, mulai dari bernafas, oksigennya gratis, itu apa coba namanya kalau bukan kita mendapatkan maha pengasih lagi maha penyayang. Cinta. Itu hubungan kita sama Allah ya, sama Tuhan. Gimana sama manusia? Apakah bisa tanpa cinta tanpa radio? Konon katanya sih hidup tanpa cinta bagai taman tanpa bunga. Kelirik lagu ya tanpa radio. Pasti. Tapi yakinlah tanpa radio ya kalau tanpa cinta tuh rasanya gimana ya, kosong gak sih tanpa berdua. Bahkan ya definisi cinta itu kan luas ya, gak cuma antara laki-laki dan perempuan, benar gak? Bisa antara orang tua ke anak gitu juga sebaliknya. Atau mungkin lebih luasnya nih ke sesama para ya seiman, saudara seiman tanpa berdua yang saling mendoakan, itu juga bentuk kasih sayang loh, bentuk cinta. Terlalu luas untuk ngebahas tentang cinta, definisi cinta nomor 2 ya. Memang enggak akan ada habisnya dia nomor 2. Kenapa? Karena itu bagian dari hal yang anugerah terindah nomor 2 ya. Dari menemani sampai di jam 12 malam untuk edisi hari ini. Tadi masih hari Rabu ya. Besok masih ada Kamis, yang semoga aja Kamis besok tetap dalam keadaan yang lebih baik, lebih baik dan lebih baik terus. Radiolog Semawi untuk malam hari ini dari menemani sampai di formasi 12 malam.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 6715.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Ada project pop top radio featuring Hi-Fi with pacarku superstar. Pernah mikir gak sih ya kalau kita tuh, kalian punya idola gitu yang kalian idolain, ya public figure, apapun itu, artis atau apa gitu ya, musisi, grup band yang udah superstar banget, terus saking sukanya kalian sampai ngebayangin masa depan kalian tuh bareng dia. Jika dia jatuh. Ya kayak Jungkook tadi, katanya Jungkook, Kim Kardashian, atau mungkin Lee Min Ho. Siapa sih yang lagi happening-happening saat ini, Tamu Radio yang superstar ya, yang berhayal gitu, berhayal banget berjodoh. Ya ampun, boleh lah ya, berhayal toh enggak bayar gitu, boleh. Tapi jangan ketinggian, Tamu Radio, takutnya kalau jatuh sakit. Di Suranya Pop with pacarku superstar. Tapi ada sih beberapa kisah gitu ya yang orang biasa terus dapat jodoh, dapat pasangan hidup tuh orang yang lingkungan tuh jauh berbeda gitu. Tamu Radio ada loh. Walaupun kita mungkin ngelihatnya cuma sebatas di drama-drama gitu ya. Drakor, dracin gitu. CEO gitu ya, CEO ketemunya sama cleaning service. Atau apa namanya, Anda Kecebol ya, kalau di Korea tuh kan anaknya orang kaya gitu, terus ketemu sama orang biasa. Banyak banget Tamu Radio di drama-drama yang kita lihat. Di kehidupan nyata atau ada atau enggak, ya kali aja ada ya. Gak boleh. Ya bukannya gak boleh sih. Boleh-boleh aja, tapi ya jangan terlalu ketinggian. Sekadar suka ngefans, suka sama karya-karyanya, ya kenapa enggak Tamu Radio. Ya yang penting setiap euforia jangan terlalu berlebihan. This Jungkook with Euphoria for WC 22, lebih 23 menit.

balik dengan sosial. Kita bikin romantis Tom Freddy di Farmasi 11 malam untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk kesamaan hari ini, sudah mengambil jam istirahat di malam hari ini. Menunggu hari esok, semoga menjadi hari yang lebih baik dan lebih membahagiakan di daripada hari ini, Tom Freddy. Ya, yeah. Oke. Apapun yang menjadi kendala hari ini, semoga saja bisa kita usahakan lagi besok, ya. Apapun yang tertunda hari ini, bisa kita usahakan lagi besok, teman-teman. Just Music hingga di Informasi 12 malam untuk malam hari ini. Terima kasih dan tetap di Pro Dialog Semau, ya, teman terbaik kamu.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan Gubernur Aceh pastikan hilirisasi migas Blok Andaman. Gubernur Aceh mengakui bahwa Blok Andaman menjadi peluang yang sangat besar untuk membangun ekonomi Aceh. Jika hanya bicara finansial, kata Mualim, maka pembahasannya sebatas pembagian hak bagi Aceh dalam bentuk nominal rupiah. Namun Gubernur Mualim mengingatkan Blok Andaman menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, mengembangkan sumber daya manusia dan kemanfaatan lainnya. Langkah hilirisasi itu sangat masuk akal sebab didukung gas dan kondensat yang melimpah di lapangan gas Tangkulo di wilayah kerja South Andaman. Sejauh ini dari 300 mm CFD dari lapangan Tangkulo, Blok South Andaman baru ada komitmen GSA atau gas sale agreement sebesar 160 mm CFD dengan PLN. Jadi sangat banyak peluang untuk pertumbuhan industri, katanya. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan Aceh ubah skema beasiswa anak yatim, dana disalurkan dalam 2 tahap. Pemerintah Aceh mengubah mekanisme penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi anak yatim mulai tahun ajaran 2026 hingga 2027. Selain diberikan dalam 2 tahap setiap semester, sebagian dana bantuan juga hanya dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah. Kepala Pendidikan Dinas Aceh, Murtalamuddin, mengatakan perubahan tersebut dilakukan agar bantuan pendidikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kita menuju ke info selanjutnya. Gear L hadir mewujudkan remaja inspiratif, berkarakter, dan berprestasi. Komunitas Generasi Inspirasi Remaja resmi hadir sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda dalam bidang pendidikan, sosial, dan kepemimpinan. Kehadiran komunitas ini diharapkan mampu melahirkan remaja yang berkarakter, kreatif, berprestasi, serta menjadi agen perubahan positif di tengah masyarakat. Dengan mengusung slogan bergerak, berdampak, menginspirasi, berkomitmen membangun generasi muda yang tidak hanya sukses secara akademik, tapi juga memiliki kepedulian sosial dalam semangat kolaborasi. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, senang sekali Syaf temenin kalian di pagi ini teman Pro 2 ya. Seperti biasanya teman Pro 2 kalau pagi-pagi itu harus semangat dong pastinya ya. Walaupun baru di awal pagi kayak gitu ya. Tapi inilah yang menentukan hari kita hari ini gitu ya. Maksudnya ya di awal pagi aja kalau kita udah semangat ya. Insyaallah ke depannya gitu ya, hari yang bakal dilewati gitu ya, apapun rintangan dan halangannya kayak gitu di aktivitas kita hari ini, kayaknya bakal terlewati dengan baik lah kayak gitu ya. Karena ya energinya udah full kayak gitu. Terus juga ya udah mempersiapkan diri lah. Ya pasti semoga yang hal-hal yang baik itu selalu menyertai kita teman Pro 2 gitu ya. By the way kalau pagi-pagi kalian aja udah gak semangat, gimana nih mau sampai siang nanti gitu ya. Ini menandakan kalau kalian memang belum siap kayak gitu ya. Kalau kalian udah semangat pagi-pagi kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga mungkin olahraga kecil-kecilan non Pro 2 ini penting juga ya untuk tubuh kamu ya, supaya dia nggak kaget banget gitu ya habis bangun gitu ya. Ya minimal jalanlah ke dapur gitu atau kemana gitu, keliling-keliling rumah kamu gitu ya. Atau mungkin sambil nyapu ya teman Pro 2, itu udah termasuk olahraga ya. Banyakin minum air putih teman Pro 2 karena selama kita tidur itu bukan nggak dehidrasi ya, karena ada organ-organ tubuh atau beberapa bagian dari tubuh kamu yang memang tetap bekerja ketika kamu tidur teman Pro 2 gitu ya. Nah jadi minum banyak ini atau minum air putih dengan banyak yang banyak ini bisa melancarkan metabolisme kamu juga gitu teman Pro 2. Ini baiklah untuk kamu di pagi hari gitu. Dan so ya teman Pro 2, nanti siapa kalau balik lagi untuk kamu pastinya siapa kalau terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu dong ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2, itu dia tadi The Beauty and the Beat, teman Pro 2 dari Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj, teman Pro 2 ya, yang menemani pagi kamu teman Pro 2 ya. Semoga kamu menjadi lebih semangat setelah dengerin lagu ini ya, setelah ditemenin dengan lagu ini juga pastinya gitu teman Pro 2 ya. Karena lagunya juga ngebeat banget teman Pro 2 ya, dan kayaknya bikin kita nggak ngantuk ya gitu ya teman Pro 2 ya. Ya supaya kita semangat lah dalam menjalani hari ini gitu teman Pro 2. Dan enak juga kan kalau nemenin kamu sambil olahraga kecil-kecilan gitu ya. Sambil nyapu mungkin ya, atau sambil cuci piring. So by the way teman Pro 2, Chef mau sedikit ini ya, sedikit apa ya, karena mata juga rada sedikit ngantuk teman Pro 2. Kenapa? Karena memang ada beberapa pertandingan juga ya, pertandingan Piala Dunia 2026 di babak 32 besar teman Pro 2. Ini cukup buat kita kayaknya para cowok-cowok begadang terus nih kerjanya selama satu bulanan lebih ini ya. Tapi enggak, tergantung mungkin ya, ada juga yang nonton, ada juga yang enggak gitu ya. Mungkin nonton di match-match yang seru-seru doang gitu ya, di big match aja gitu ya. Atau mungkin ya semuanya ditonton sama kalian gitu ya. Kalau Chef tipe lebih kayak ya udah nikmatin aja, selagi masih bisa nonton ya tonton gitu ya. Dan tapi teman Pro 2, yang perlu Chef tegaskan ya, bahwasanya kita tuh gak boleh lari dari tanggung jawab kita teman Pro 2 gitu ya. Jadi ya apapun itu aktivitas kita, apapun tanggung jawab kita, kita harus tetap memberikan 100% lah gitu ya. Walaupun kamu malam nonton bola, walaupun kamu begadang dan segala macamnya lah teman Pro 2 kayak gitu. Dan by the way teman Pro 2, ngomong-ngomong soal Piala Dunia juga gitu ya, Chef juga udah spill tadi ada beberapa match yang cukup luar biasa ya, yang tersaji di malam ini lah teman Pro 2 gitu ya. Ya diantaranya ada Inggris kontra dengan Republik Kongo teman Pro 2, dan juga ada Belgia Senegal, dan nanti di pukul 7 ada Amerika ya teman Pro 2 ya, Amerika versus Bosnia Herzegovina teman Pro 2. Nah gitu. Dan by the way, kalau kita ngobrolin soal match-match yang luar biasa ini teman Pro 2, Chef mau ke match Inggris kontra dengan Republik Kongo dulu teman Pro 2 ya. Ini cukup luar biasa. Sebelumnya Inggris sempat tertinggal gitu teman Pro 2 ya. So Inggris bangkit sampaiannya. So Inggris bangkit di babak kedua teman Pro 2 ya. Dua gol Harry Kane antar Inggris lolos ke 6 besar teman Pro 2 ya. Luar biasa sekali timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Demokratik Republik Kongo teman Pro 2 dengan skor 2-1. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan The Three Lions ya, lewat 2 golnya pada babak kedua di Atlanta Stadium teman Pro 2. Di babak pertama saat laga baru berjalan 7 menit ya, Brian Chipenga memanfaatkan kelengahan lini belakang Inggris. Chipenga kemudian melepaskan tembakan dan membawa Republik Kongo unggul 1-0 tahun berdua ya. Tertinggal 1 gol membuat pasukan Thomas Tuchel meningkatkan intensitas serangan tahun berdua ya. Jude Bellingham sempat mengancam melalui sundulan, sementara Marcus Rashford dan Harry Kane bergantian mencoba membongkar pertahanan Republik Kongo. Namun lini belakang tampil disiplin di bawah komando Kencel Mbemba teman Pro 2 ya, luar biasa sekali. Kongo memang luar biasa di defensifnya teman Pro 2 ya. Kalau kita lihat dari beberapa match yang udah dijalani Kongo, memang sedikit rapi ya defense mereka teman Pro 2, agak susah ditembus lah gitu ya. Dan Inggris bahkan sempat mengajukan protes ketika Harry Kane terjatuh setelah berduel dengan kiper Lionel Messi di kotak penalti. Namun wasit Adam McAdam memutuskan pertandingan tetap dilanjutkan tanpa memberikan hadiah penalti ini tahun 2002 ya. Dan skor 1-0 untuk keunggulan Republik Kongo bertahan hingga turun minum. Wakil Afrika itu nyaris menambah gol
menjelang akhir babak pertama ketika Yohane Wisa melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang tahun nomor 2 ya. Jadi Inggris masih diselamatkan oleh tiang gawang dari tahun nomor 2 ya. Memasuki babak kedua, Tuchel melakukan perubahan dengan memasukkan Bukayo Saka dan Antonio Gordon ya. Pergantian tersebut langsung memberi warna baru pada permainan Inggris yang tampil lebih agresif dalam menekan pertahanan lawan tahun nomor 2. Dan ya, pada akhirnya usaha Inggris membuahkan hasil pada menit ke-75 tahun nomor 2. Anthony Gordon mengirimkan umpan silang akurat yang disambut Harry Kane dengan sundulan untuk mengubah skor menjadi satu sama tahun nomor 2. Dan tak lama berselang pada menit ke-86, Kane kembali menyerang ya. Kapten Inggris itu menerima bola di depan kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras, memastikan Inggris berbalik unggul 2-1 tahun nomor 2. Republik Kongo berusaha membalas pada sisa waktu pertandingan, tetapi pertahanan Inggris mampu meredam setiap serangan hingga peluit panjang dibunyikan tahun nomor 2 ya. Kemenangan ini berhasil mengantarkan Inggris melaju ke babak 16 besar. Selanjutnya, The Three Lions akan menghadapi Meksiko untuk memperebutkan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 tahun nomor 2. Dan so by the way, tahun pro 2 semalam Inggris turun dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Republik Kongo turun dengan 4-1-4-1 tahun pro 2. Nah, kalau kita lihat dari susunan pemain Republik Kongo sendiri ya, ada Aaron Wan-Bissaka tahun pro 2. Siapa nggak tahu Wan-Bissaka ya, salah satu pemain yang luar biasa juga, pernah mentas di Liga Inggris juga, dan mungkin kayaknya sampai sekarang masih mentas di Liga Inggris ya, chef lupa deh kayaknya. Terus juga ada Excel Tuan Zabe teman pro 2, sama pemain yang luar biasa juga, Channel Mbemba, terus juga ada Arthur Masuaku ya, terus Ngael Mukaku, dan juga Samuel Motosami tahun pro 2 ya. Dan Noah Sadiki, terus juga Nathael Mbuku, Brian Cipega, Yohane Wisa tahun pro 2 ya. Sedangkan Inggris sendiri turun dengan Jordan Pickford ya, Dejet Spence, terus juga ada Ezri Konsa, Mark Guenci, Nico O'Reilly tahun pro 2, Elliot Anderson, Declan Rice tahun pro 2 ya, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Gordon, terus juga ada Madueke dan juga Harry Kane ya. Ada beberapa pemain yang digantikan juga seperti Bukayo Saka ya, ini masuk dari bangku cadangan tahun pro 2 ya. Ada beberapa pemain lah, sama juga dengan Republik Kongo gitu. So memang kalau kita lihat teman pro 2, Inggris ini bertabur bintang banget sebenarnya ya. Banyak pemain ya, secara juga Inggris kan punya liga yang cukup bagus dan cukup baik ya teman pro 2 ya, kayak gitu ya. Liga bisa dibilang top lah di Eropa gitu ya. Bisa dibilang 1 atau 2 gitu ya. Karena memang Liga Inggris ini cukup kompetitif kan tahun pro 2, bukan Liga Tani juga gitu. Maksudnya ya, siapa aja masih gimana ya, sama-sama, walaupun bukan ya tim papan tengah, tim papan bawah, mau papan atas kayak gitu, kayaknya semua punya peluang juara yang sama-sama gitu tahun pro 2 ya. Karena ya bola itu bundar, kalau apapun bisa terjadi tahun pro 2 kayak gitu ya. Apalagi di Liga Inggris tahun pro 2 ya, seperti yang lalu-lalu juga kita lihat ada Leicester City yang mampu tiba-tiba mengejutkan kita tahun pro 2 dan berhasil keluar sebagai juara Liga Inggris ya, itu beberapa tahun yang lalu. Dan ya, seperti kita tahu juga pemain-pemain Inggris ini juga rata-rata mentas di klub favorit lah, papan atas lah ya, di Eropa tahun pro 2 ya. Kita misalkan aja Harry Kane tahun pro 2 di Bayern Munchen, terus juga ada Jude Bellingham Real Madrid tahun pro 2. Jadi wah, luar biasa bertabur bintang ya sebenarnya teman pro 2. Cuman ya, salut juga buat respect lah buat Republik Kongo, mampu menahan dan mampu unggul ya sampai jeda babak pertama teman pro 2. Ini luar biasa sekali, karena kalau kita lihat ya memang Republik Kongo juga punya beberapa pemain yang luar biasa juga gitu ya. Dan apalagi seperti Wan-Bissaka dan segala macamnya, itu juga pernah mentas di Liga Inggris ya gitu. Dan juga maksudnya bermain di Liga Inggris lah gitu. Jadi mereka kurang lebih tahulah karakteristik gimana para pemain Inggris ini gitu, teman pro 2.

Dan Soya tahun nomor 2 setelah Anthony Gordon masuk tahun nomor 2. Ini luar biasa juga menyumbang asis ya untuk Harry Kane lah ya kita bilang. Jadi ini para fans Barcelona kayaknya udah bisa tersenyum lebar gitu ya. Kayaknya ini bukan investasi bodong ya. Karena emang pemain yang luar biasa juga. Ini terbukti lah ya, dia berdampak banget untuk timnas Inggris tahun nomor 2. Dan semoga nanti ketika balik ke klub ya gitu ya, menuju klub yang baru lah gitu ya. Karena sebelumnya kan di Newcastle kalau gak salah, bakalan pindah gitu ya. Udah here we go lah, clear semuanya dan juga udah pasti gitu ya. Udah diumumin juga sama pihak Barcelonanya gitu tahun nomor 2 ya. Dan kayaknya nih pemain yang luar biasa gitu ya. Kalian bisa tersenyum para pecinta Barcelona gitu ya, karena ini kayaknya ya seperti yang Chef bilang tadi, bukan investasi bodong gitu ya. Pemain yang luar biasa soalnya. Boleh bersenang tahun nomor 2 ya. Kita bakal lihat lah nanti sepulang dari selepas habis Piala Dunia ini, pasti bakalan banyak kejutan juga tahun nomor 2 ya. Ya baik itu dari transfer ataupun bukan, ya pokoknya seru lah kalau kita pantengin tahun nomor 2 ya. So ya, tahun nomor 2 nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Saya pasti bakal terus menghadirkan info-info untuk kamu, entah itu info Piala Dunia, walaupun nanti di info Piala Dunia di dalam lapangan ataupun di luar lapangan, tahun nomor 2 ini selalu menarik untuk dibahas ya. Dan juga by the way, tahun nomor 2 saya bakal memberikan untuk kamu info-info menarik lainnya juga ya. Gak mesti harus Piala Dunia juga, Piala Dunia aja gitu ya. Dan pastinya tetap nemenin kamu dengan mutarain playlist kesayangan kamu tahun nomor 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat